KEK MBTK pada minggu kemarin. Uji petik tersebut menjadi tahapan penting sebelum jaringan air bersih dari fasilitas

Ya, Kepala BLK Industri Mandiri Kutai Timur Abdul Syahid mengatakan pihaknya mengapresiasi kolaborasi serta dukungan fasilitasi dari PAMA yang memperkaya materi pelatihan ini. Mereka mengapresiasi dukungan PAMA KPJS yang telah memfasilitasi keberadaan infrastruktur praktisi dari industri, dan kehadiran pengajar dari dunia industri ini memberikan wawasan tambahan serta pengalaman nyata mengenai standar operasional dan budaya keselamatan kerja di lapangan, sehingga materi pelatihan yang mereka selenggarakan menjadi semakin komprehensif. Sementara itu, perwakilan instruktur dari PAMA, Yunus, mengatakan pemahaman yang dibagikan diharapkan menjadi nilai tambah bagi peserta dalam mempersiapkan diri menuju dunia kerja. Ya, CSR Departemen Head PAMA KPJS Agung Dwi juga mengatakan peran perusahaan dalam kegiatan ini berfokus pada menghadirkan narasumber yang kompeten untuk membagikan wawasan tambahan mengenai kebutuhan di dunia kerja. Dukungan ini merupakan bagian dari

0: adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita bersama.
7: Bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
8: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
7: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
8: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
9: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
7: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh.

0: di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu, perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf, nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
2: Mik, jogging yuk.
4: Enaknya jogging di mana, Win?
2: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
4: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih? Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
4: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
5: Serem juga ya.
2: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
5: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
4: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
6: RPD Kutim.

Pendengar kawasan Sulawesi 8 RPD Kutin 99.4 FM bersama kita cerdas. Halo semuanya, selamat pagi. Selamat pagi, seperti kata Ran yang sudah membawa aku bersama kita di 20 menit lepas dari jam 8 pagi hari ini in the morning show. Masih bersama Esther di pagi hari ini, dan terima kasih untuk teman-teman semuanya yang masih stay dari pagi hingga saat sekarang, yang sudah sarapan informasi dari Kuta Timur, dan juga yang lagi saat ini sedang sarapan nasi kuning, mungkin lagi sarapan kue-kue atau jajanan-jajanan pagi ini aja dengan kopi, mungkin ya, secangkir kopi hangat dan juga secangkir teh mungkin, atau apa aja deh yang menjadi minuman kesukaan Anda. Ya, selamat pagi untuk seluruh masyarakat Kota Timur. Selamat mengawali aktivitas kembali di hari Senin hari ini, hari yang terakhir di bulan Agustus. Ya, gimana keadaannya untuk hari ini di tanggal yang cukup tua? Ya, kalau sebagian orang sih ini tanggal tua, tapi jadi tanggal muda. Tapi sebagiannya emang benar-benar tanggal tua. Aduh, pagi-pagi sudah ngomongin tanggal tua. Ya, supaya nggak terkungkung pikirannya gitu ya. Mau tanggal muda, mau tanggal tua, yang penting masih sehat. Iya. Selamat pagi dulu untuk seluruh papa-papa, mama-mama, om-om, tante-tante, kakak-kakak, adik-adik ya. Opa-oma, kakek-nenek yang baru saja mungkin sampai di rumah ngantarin anak-anak ke sekolah ya. Karena hari Senin hari ini kayaknya semuanya kembali ke sekolah. Selamat kembali melanjutkan aktivitas ya, baik aktivitas di rumah, aktivitas di ya seperti teman-teman yang mungkin lagi kembali, bukan kembali, melanjutkan aktivitasnya di kantor. Ya, selamat memulai juga aktivitasnya. Dan buat adik-adik sekalian, jangan lupa belajar yang baik ya. Oke, anyway, by the way, best way. Jangan lupa untuk hari ini, karena kita masih di musim kemarau ya, akibat dampak El Nino pastinya. Tapi apapun itu, kita tahu bahwa keadaan sekarang ini kurang baik-baik saja. Kurang baik-baik sajanya itu adalah udara kita nggak sebersih seperti biasanya, karena banyaknya sisa-sisa kebakaran yang bertaburan di langitnya sangat ya. Tapi kita bersyukur karena di tempat lain, maksudnya kita masih bersyukur ya, karena di Kota Sangatta mungkin belum semenyeramkan ya, apa sih namanya bahasanya tuh, nggak seperti di kayak di Kutai Barat, Kalimantan Barat ya, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan masih banyak lagi pokoknya di Kalimantan deh gitu, yang memang luar biasa banget ya. Kalau teman-teman main medsosnya di Instagram, pasti setiap kali teman-teman scroll bakal kebakaran terus yang ada di berandanya. Tapi kalau Facebook ya pasti banyaknya kayaknya yang main nama juga sebutin sih ya, takutnya salah ngomong gitu. Tapi memang sih kalau bukanya di Instagram itu emang kayaknya informasinya lebih cepat gitu, apalagi yang di Twitter ya. Cuman saya juga kalau sekarang ini sih lagi nggak pakai Twitter gitu, lebih cepat lagi kalau Twitter gitu, menitan aja gitu informasinya sudah ada di Twitter gitu. Tapi juga Instagram juga sekarang lebih cepat banget gitu ya, informasi-informasi. Jadi gak perlu tanya juga, buka aja Instagram pasti keluar ya. Misalnya kemarin apa yang terjadi di kebakaran yang terjadi di Kalimantan Tengah seperti apa, bagaimana, seperti itu. Jangan lupa pakai masker ya, khususnya buat anak-anak kalau ke sekolah dipakaikan masker. Atau kalau misalkan ya dirasa kurang-kurang gimana gitu. Tapi kalau pagi-pagi gini masih lumayan lah ya. Memang kayak seperti kemarin sore, emang cukup ya, cukup parah ya. Karena di dalam rumah-rumah itu

Banyak banget sisa-sisa kebakaran itu, daun-daun yang terbakar masuk dalam rumah. Dan ya, namanya anak-anak kecil, mereka nggak tahu gitu. Kita sebagai orang tua sangat takut, was-was, karena bahaya asap ini, apa, pengaruh asap ini sangat berbahaya sekali, khususnya ISPA ya. Tapi semoga saja teman-teman semua terus beraktivitas seperti biasanya, karena hidup harus terus berlanjut, berjalan. Jadi kita manfaatkan keadaan-keadaan sekarang ini dengan cara-cara yang lebih bijak, lebih positif berpikirnya, dan sembari kita waspada, sembari kita siapkan hal-hal yang baik untuk diri kita sendiri, untuk keluarga dan orang lain ya, dan tempat kita juga bekerja tentunya. Dan jangan lupa juga terus doakan buat teman-teman kita yang ada di kota lainnya di Kalimantan, yang saat ini mereka sangat mencekam ya. Iya, bahasanya sudah saya dapat nih. Mencekam, bahkan di atasnya kata mencekam ya. Karena yang terbakar bukan cuma di hutan tapi juga di jalan-jalan gitu ya, batu bara dan lain-lain, panas gitu. Anak-anak juga terdampak dan masih banyak lagi ya. Kebakaran ini sudah masuk di permukiman warga. Kita nggak bisa bayangkan kalau itu terjadi di sekitar kita ya. Semoga juga hujan segera turun supaya bisa mengurai panas, dan kalau ada tangan-tangan yang jahil karena mungkin mau buka lahan atau apapun itu ya, kita door-door aja ini ya. Ya semoga saat bangun pagi tadi pas dia berdoa, entah itu sholat, entah itu berdoa seperti sembahyang, ya mudah-mudahan diingatkan untuk bertobat gitu ya. Karena ya dia mendapatkan keuntungan tapi orang lain mendapatkan kebuntungan gitu ya, orang lain mendapatkan penyakitnya. Di situasi seperti ini kita tidak bisa, kita enggak dalam rangka memperkeruh suasana, tapi emang udah keruh aja karena banyaknya kejahatan-kejahatan yang disengaja ya, seperti yang terjadi di Soekarno-Hatta kemarin dan beberapa tempat lain ya. Ya itu bukan terbakar ya kan, bukan lahan gambut itu. Ya sudahlah ya, tapi enggak ada yang berani dong kalau misalkan kita ngomongin ini mau marah seperti apa, itu sudah kejadiannya gitu. Harusnya tuh kita saling bahu-membahu, kalau memang kita tahu ya kita tegur aja. Tapi memang sih enggak segampang itu negur ya. Ya udah, salah satu cara untuk menjawab semuanya itu adalah kita doakan aja. Karena tidak ada satu hal yang mampu dilakukan, tapi Tuhan mampu melakukan apapun, membuat orang-orang yang mungkin saat ini punya niat baik sebenarnya ya, mungkin untuk berkebun kah atau apakah kayak gitu, untuk apalah gitu, daripada capek-capek mesti bayar tenaga gitu. Ya tapi mungkin mereka tidak sadari kalau itu merugikan orang lain, atau mungkin tepatnya kalau bahasanya Tuhan itu mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Aduh, udah terlalu jauh ini. Saya selalu untuk kita semuanya, khususnya anak-anak kita, semoga mereka terus terhindar dari asap-asap yang kabut-kabut asap ya yang ada saat ini, sehingga kalaupun mereka menghirupnya, tangan Tuhan selalu ada bagi mereka sehingga mereka terus sehat, bernafas dengan baik. Mereka orang-orang tua kita juga yang lagi mungkin ngopi-ngopi atau istirahat atau duduk-duduk gitu ya, santai-santai di teras rumah, walaupun mereka menghirup udara-udara yang kurang baik, tapi mereka terus dijaga dan dipelihara.

pada Kutim 99.4 FM 32 dari jam 8 pagi hari ini. Ya, selamat datang di RPD Kutim untuk teman-teman yang mungkin sedang berkunjung di RPD Kutim ya. Mungkin yang sedang juga mengikuti pelayanan di Berita Kehilangan atau apapun itu. Selamat pagi. Dan juga informasi terkait Berita Kehilangan yang sudah masuk di RPD Kutim dari sepanjang minggu ini. Salah satunya adalah kehilangan STNK motor Honda atas nama Iskandar Hasim yang diperkirakan hilang di Kutai Timur. Dan bagi Anda yang menemukannya dapat menghubungi kontak person di 0853-4882-4818 atas nama Iskandar Hasim, atau bisa diantarkan langsung ke Radio Pemerintah Daerah Kutai Timur yang beralamat di Jalan Sulawesi nomor 8, dan tentunya pada saat jam kerja.

Oke, kalau tadi STNK motor, kali ini kehilangan akte kelahiran atas nama Ismail dan Rusmiati yang diperkirakan juga hilang di Kutai Timur. Bagi teman-teman yang menemukannya dapat menghubungi kontak person di 0812-5318-0099 atas nama Winarso Budi Wibowo. Ini maksudnya kalau atas nama yang ini tuh lewat handphone yang mau dihubungin. Kalau akte kelahirannya atas nama Ismail dan Rusmiati. Atau teman-teman juga bisa mengantarkannya ke Radio Pemerintah Daerah Kutai Timur yang beralamat di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Oke, teman-teman sekalian, kita ke informasi seputar perakiraan cuaca. Tapi kalau ngomongin perakiraan cuaca di saat sekarang ya, sudah tentunya kita masih di musim kemarau panjang ya. Ya, tapi gak masalah. Yang pasti perakiraan cuaca untuk Kabupaten Kutai Timur hari ini di 31 Agustus 2026 dimulai dari Kecamatan Muara Ancalong. Ya, diperkirakan cerah ya dengan suhu 26 hingga 33 derajat Celcius. Kemudian juga Muara Wahau cerah dengan suhu rata-rata 23 hingga 31 derajat Celcius. Muara Bengkal juga sama cerah. Sangatta Utara tapi cerah berawan ya, mudah-mudahan saja. Tapi kalau kita lihat di luar sana juga kayak agak mendung gitu ya. Kulu-kulu-kulu-kulu-kulu gitu. Katanya sih itu panggil hujan. Oke. Itu sebuah doa juga sih. Sangatta Utara hal ini cerah berawan, guys. Nek Sangkulirang cerah. Busang sendiri itu udara kabur. Nah, udara kaburnya ini apa dulu nih? Udara kabur karena mau hujan atau apa nih? Telen cerah berawan, kemudian juga Kombeng cerah, Bengalon, Kaliorang, Sandaran. Sangatta Selatan sama dengan Sangatta Utara tadi cerah berawan, Teluk Pandan juga cerah berawan. Kemudian Rantau Pulung, Kaubun, Karangan, Batu Ampar dan Longmas sangat sama-sama diperkirakan akan cerah saja untuk hari ini. Demikian perakiran cuaca kita di Kutai Timur untuk hari ini, pendengar dan juga teman-teman sekalian. Oke, sepertinya juga yang sudah Esther tadi sampaikan terkait karhutlah di Indonesia, khususnya di Kalimantan. Nah, kali ini kita lihat dulu yuk. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sangatta Kutai Timur. Ya, informasinya saat ini dalam status waspada tinggi ya. Nah, perlu didengar nih teman-teman sekalian ya, untuk pendengar yang sedang mendengarkan RPD Kutim saat ini, bahwa karhutla di Sangatta Kutai Timur saat ini dalam status waspada tinggi akibat musim kemarau ekstrim. Dan atas hal itu, tim gabungan dari TNI Polri, BPBD dan juga Damkar terus berjibaku memadamkan titik api yang bermunculan di beberapa kawasan vegetasi dan lahan gambut. Ya, ada beberapa titik lokasi dan lokasi kebakaran juga penanganannya, salah satunya di Jalan Swadaya Ujung ya. Ini sih katanya lahan gambut di mana tim gabungan berhasil meredam kebakaran hebat yang melanda sekitar 3 hektar lahan gambut. Wow. Luas banget ya. Petugas masih melakukan pemantauan intensif agar bara api di bawah permukaan tidak menyala kembali. Kemudian di Jalan Poros Kenyamukan terpantau kepulan asap putih tebal dari udara. Garis kobaran api sempat menyala di vegetasi semak belukar pada malam hari dan mengganggu jarak pandang di jalan raya. Kemudian di Jalan Pendidikan Gang Mayana, Sangatta Utara, kebakaran menghanguskan area semak belukar seluas 1 hektar dan langsung ditangani secara sinergis oleh Babinsa serta tim pemadam setempat. Kemudian di Jalan Poros Sangatta menuju Muara Wahau, area perbukitan di sepanjang sisi jalur ini tampak hangus menghitam akibat rambatan api di musim kering ini. Dan teman-teman sekalian, ada pun dampak dan juga himbauan resmi. Salah satunya adalah penurunan kualitas udara, yaitu terjadinya kabut asap tebal mulai menyelimuti beberapa area permukiman dan juga jalan raya, memicu kekhawatiran gangguan pernafasan atau ISMA bagi sebagian masyarakat di Kutim. Yang berikutnya adalah larangan membakar lahan, di mana Polres Kutim menegaskan sanksi pidana bagi siapapun yang sengaja membuka lahan dengan cara dibakar. Yang ketiga, kewaspadaan puntung rokok, di mana warga dihimbau untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan ke semak-semak kering pinggir jalan yang rentan memicu api. Yang berikutnya adalah layanan darurat, di mana jika melihat titik api baru,
Ya, pendengar, teman-teman sekalian bisa segera laporkan ke pihak berwajib atau melalui call center 110 Polres Kuta Timur secara gratis.

Ya, jadi informasi seputar Karhutla di mana ya, pada hari kemarin kebakaran melanda Sangatta Utara dan tim gabungan berjibaku untuk padamkan api. Peristiwa kebakaran di Jalan Pendidikan Gang Mayana RT 6 Desa Sangatta Utara sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah.

Oke, pendengar, kita tinggalkan dulu seputar kebakaran. Nah, gimana nih? Apakah teman-teman sudah melintasi salah satu jalan provinsi di Kutai Timur? Yaitu melewati jalan tolnya ya. Sebutannya itu adalah jalan tolnya Simpang Perdau menuju tepian Langsat Kutim yang telah diresmikan Bupati. Wah, pengen banget ya lewat jalan ini. Memang kalau dilihat dari videonya tuh luar biasa banget ya. Ini pasti bakal menjadi salah satu spotnya para siapa dong, videographer. Ya deh, teman-teman yang mungkin atau yang akan lewat di sini jangan lupa dokumentasi ya, biar kita juga bisa lihat. Jalan yang baru tempatkan senyum wajah gembira dalam suasana. Oke, pada 11 jam yang lalu, di mana kebakaran lahan katanya sih hampir saja mengenai mobil truk yang terparkir di jalan APT Pranoto Sangatta. Nah ini dia. Teman-teman bisa lihat di Instagram Sangatta.

0: Instagram sangat aku juga ya. Di sampingnya Rumah Sakit Kudungga juga ada sedikit, nggak tahu juga sedikit apa banyak ya. Iya, ada kebakaran juga ternyata ya, dekat banget dengan rumah sakit. Mudah-mudahan segera tidak lagi terjadi gitu ya, karena ini sangat rawan sekali. Iya, dan terlihat orang-orang yang memadamkan api. Iya, dan ini yang kemarin ya, di mana kebakaran di dekat SMA Negeri 2 Sangatta Utara. Ini yang kemarin sore banyak banget pemadam kebakaran lewat itu.
1: Berbagi bersama dan kita tahu.
0: Iya, kadang kalau kita lagi informasi atau ngomongin kebakaran gini tuh kayak euforia gitu ya teman-temannya, tapi sebenarnya itu menyakitkan loh ya. Gimana ya? Kayak rame gitu, tapi itu membawa pengaruh tidak baik ya, bukan pengaruh tidak baik lagi. Dan yang paling kasihan lagi adalah mereka pada parah pemadam kebakaran yang saat memadamkan api. Ya, kalau teman-teman yang pernah terlibat langsung di pemadaman kebakaran ini pasti tahu nih bagaimana situasinya ya. Waktu saya lupa ya, itu kebakaran tahun berapa ya, di dekatnya ya, ini juga sih dekatnya SMA Negeri 2 juga. Kemudian yang jalan dari pasar induk sekarang itu, aduh, itu memang gambut juga di situ, tapi saat itu memang dibakar juga gitu. Memang luar biasa ya, lagi ngeliput pemadam kebakaran yang memadamkan api memang luar biasa sekali, selain asapnya, panasnya, dan masih banyak lagi. Jadi bukan apa ya, walaupun sudah tugasnya mereka, tapi kasihan juga sih. Oke, baiklah, masih banyak info-info lainnya nanti yang bakal Lester hadirkan. Tapi memang sih setiap buka media-media sosial ya, memang yang ada ya terkait asap ya akibat kebakaran itu. Tapi apapun itu, di menuju jalan Kenyamukan gitu ya, di yang saat ini jadikan spot wisata ya, menuju apa namanya tuh, dermaga Kenyamukan ya, walaupun juga dalam suasana kayak gini, tapi masyarakat masih memadati tempat ini untuk bersantai ya. Tapi tetap gunakan masker ya teman-teman sekalian ya, karena memang sih kalau lagi di rumah kayaknya aduh pengennya keluar aja deh karena panas sekali. Tapi kita juga harus selalu hati-hati ya, intinya jangan lupa menggunakan masker.

0: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan.

0: diriku, patahkanku rambut senyumku.
1: Harmoni Kudus 99.4 FM. Terima kasih untuk kebersamaannya di 1,5 jam pagi hari ini. Dari Warta Kuti pagi hingga morning show saat sekarang di 8.54 menit waktu Indonesia Tengah. Waduh, mana nih manusia kuatnya si Tulus ini. Sudah pergantian aja. Oke, dan kayaknya harus pamit undur diri untuk saat sekarang dari ruang dengar teman-teman sekalian. Ya, selamat kembali beraktivitas, melanjutkan aktivitasnya untuk pagi hari ini. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan, pakai masker ya. Kalau keluar rumah, jangan lupa terus banyak mengkonsumsi air putih, jaga anak-anak kita ya, agar proteksi mereka ya, untuk menggunakan masker, sering-sering kasih minum air putih, dan terus saling mengingatkan dalam kebaikan pastinya untuk semua-semua yang terjadi saat-saat sekarang. Tidak perlu pakai urat, tidak perlu pakai emosi, tapi mengingatkan itu perlu. Oke. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya, dan saya Esther yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, mandiri kita bisa. Sampai jumpa, bye bye.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Updatein terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Pejabat tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sah. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Belanja online memang mengasihkan.
4: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
5: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
3: Buka internet sayang, googling aja.
5: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
3: Cari di internet, pasti ada.
5: Halo Om.
6: Ayah ada sayang.
5: Ma, ayah di mana?
3: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
7: Dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

0: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah perdagangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini...
1: Anda di pagi hari ini dalam edisi Halo RRI untuk Senin tanggal 31 Agustus 2026. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini, silakan di 0811 554 4976 atau di 743 4495 atau di 736 5666. Ya, dan juga Anda bisa kirimkan melalui Google Form Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, sudah ada yang bergabung bersama kita di pagi hari ini. Ada Pak Ridwan ya, dari Pasir, Tanah Grogot. Selamat pagi Pak Ridwan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, silahkan Pak.
3: Pagi, waalaikumsalam. Ya, saya ingin menyampaikan terkait dengan kebencanaan. Itu ada juga relevansinya dengan peraturan presiden yang nomor 31 tentang konsesi untuk saudara-saudara kita di Pabel. Di situ urutan ke berapa itu, kalau tidak salah itu saya lupa, tapi ada tentang kebencana bagaimana kita dapat konsesinya itu gitu kan. Nah, kita tahu bencana ini akan terjadi setiap tahun ya, baik itu banjir, kebakaran, karena kita punya dua musim. Saya ingin sampaikan di sini, ketika terjadi bencana itu kita akan sakit. Apa hasilnya sakit itu? Segala aktivitas kita ikut terganggu, tertunda. Nah, bagaimana? Saya ingin memberikan saran dan masukan di pagi hari ini ya, terkait sedikit ada yang pernah saya dapatkan gitu kan. Saya sering mengingatkan Mbak Deni, itu hanya perumpamaan. Bagaimana Nabi Yusuf menyiapkan 7 tahun gudang beras dan sembako gitu kan. Itu ibroh, pelajaran buat kita. Bagaimana Nabi Nuh menyiapkan 40 tahun perahunya sampai anaknya sendiri gak percaya gitu. Saya ingin menyampaikan ini bukan berarti saya menggurui atau apa. Itu ada ibroh. Bukan berarti kita harus harus membuat perahu. Nah, perahu itu apa sih ilustrasinya? Itu kita buat waduk, tempat makanan, bank, dan lain sebagainya. Itu kan masih belum terjadi. Lihat aja kalau terjadi kebencanaan itu. Kita sibuk pada saat itu gitu. Nah, bagaimana sih pemetaannya? Kan per wilayah manajemen kerjanya masing-masing. Jadi bupati, DPR, wali kota, dan gubernur sampai ke presiden itu harus memikirkan itu. Belum ada tempat base campnya. Masih di sekolahan, masih di masjid, masih di gereja, itu yang masih gitu. Padahal kita sudah punya BMKG yang sudah mengatakan ada kontingensi akan terjadi ini. Kita percaya itu ada badan penanggulangan bencana yang tentang fire titik hotspotnya, fire hotspotnya itu kan sudah tahu tuh gitu. Sampai-sampai di meeting itu kemarin, Pak Presiden lewat Zoom itu, oh bangga tuh mereka mengatakan, mohon maaf saya kritisi ini kan, sekian titik gitu kan. Dikat tuh sama Pak Presiden kan, jadi kita jangan nyampaikan titik itu banyak. Mungkin itu seng, bilangnya kan panas, mungkin ada cahaya-cahaya air itu sendiri gitu. Nah, apa yang mempresentasikan itu, dia jawab gitu. Jadi yang terpenting kontingensinya, mitigasinya gitu. Itu yang penting, bagaimana kita menangani itu per wilayah manajemen kita masing-masing gitu. Ini kan satu kita bahas tuh, setiap satu ada banjir udah sibuk kita gitu tuh. Kalau udah ada kebakaran ya sibuk hotspotnya kita sampaikan gitu. Nah, tolong dong teman-teman juga sampaikan ini gitu loh. Ya, ketika kita ada ada kita menyampaikan, ketika ada evaluasi sampaikan itu bagaimana sih, itu kan menanganinya kita secara bersama-sama. Yeah. Sudah ada alat-alat canggih tadi yang saya katakan, BMKG, sudah kita bisa tahu itu tentang fire hotspotnya itu, titik api itu gitu kan. Yeah. Konvergensi kita tahu tuh, konvergensinya tahu tuh akan terjadi, ada angin nih, ada ini. Nah, ini lagi yang saya sampaikan sedikit. Apa sih yang kita terjadi di kita juga kan, banjir rob dan lain sebagainya. Itu kita contohkan juga seperti di Nepal dan Tibet yang kemarin, yang dikira masyarakat tidak tidak sanggah itu, ternyata dengan panas ini runtuh tuh es kan. Nah, itu terjadi juga relevan dengan kita karena sudah sedimentasi terjadi, ya kan, pendangkalan. Dan kenapa jadi pendangkalan? Karena hutan kita tidak ada lagi. Sampai salah. Ya, apa, segala flora dan faunanya sudah tidak ada lagi. Primata kita sudah terusik gitu kan. Yeah. Nah, itu karena hutan-hutan kita sudah tidak ada, terjadilah sedimentasi, banjirlah, roblah, gitu kan. Itu kan itu loh gitu. Itu hal-hal yang terjadi, api yang terpenting, konvergensi, kontingensi dan mitigasi itu yang terpenting, preventifnya, rescue-nya, repressive-nya. Itu yang harus kita tangani. Nah, itulah yang kemarin kalau kita ambil ubrohnya itu, ketika ada meeting zoom, koordinasi gitu. Nah, saya yakin nanti kalau terjadi lagi ya tetap aja, karena ini terakhir nih, karena pemerintah juga mengajukan, DPR juga memberi anggaran untuk kebencanaan itu, padahal itu sangat mahal gitu loh, ya kan? Alasan nanti kalau terjadi banjir, bencana, kita nggak tahu, padahal itu sangat penting itu. Itu yang sangat penting kita menangani. Sudah kalau terjadi bencana itu ya sudah bukan manusianya, semua tadi saya katakan. Jadi manusia itu harus bergandengan. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan atas masukannya terkait dengan kebencanaan yang kita hadapi di saat ini ya, musim kemarau dan juga banyak terjadi di beberapa tempat, di beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan Timur sendiri ya, beberapa hari ini sering terjadi yang namanya kebakaran hutan dan lahan dan juga kebakaran rumah penduduk ya, sering kita dengar informasinya. Dan di musim kemarau ini juga pendengar, sudah terlihat ya beberapa hari ini, udah 3 hari ini ya, terlihat cuaca sudah mulai kabut karena asap ya, karena asap yang memang ini diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan, dan beberapa juga atau berbagai penyakit juga sudah mulai muncul. Salah satunya juga penyakit ISPA saat ini sudah mulai naik 22,8% ya selama bulan Agustus ini. Dan tentunya dari Dinas Kesehatan Kalimantan Timur khususnya pendengar menghimbau warga kita untuk waspada ya. Dan juga begitu Dinas Kesehatan Kota Samarinda juga meminta masyarakat untuk tetap waspada. Jangan lupa juga kalau keluar rumah untuk menggunakan masker, kalau perlu juga menggunakan kacamata ya, supaya matanya tidak perih ya. Karena beberapa juga keluhan dari masyarakat ataupun teman-teman juga ya mengatakan saat ini mata mereka sudah mulai perih karena kabut asap ya, diakibatkan kabut asap. Nah, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, silakan bergabung bersama kami di pagi hari ini pendengar. Untuk Anda yang ingin bergabung di Pro 1 RRI Samarinda dalam acara Halo RRI di 0811 5544976 atau di 743495 atau di 736566 atau melalui Google Form Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Ridwan tadinya nanti akan kami teruskan kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ya, seperti apa tanggapan dari pemerintah dan ataupun apa solusi yang diberikan oleh pemerintah sendiri. Baik, nantinya juga pendengar
2: kita akan mendengarkan juga seperti apa informasi ataupun apa yang menjadi isu yang terjadi juga di Longbagun ya. Ada nanti rekan kami Imran nanti akan juga menyampaikan apa yang menjadi keluhan dari masyarakat ya. Namun sebelumnya kita lewatkan dulu yang satu ini.

0: Dua, tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
1: Bener, Pak.
0: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
1: Asik.
0: Lapar ya? Waktunya kita

0: Waktunya bersih-bersih nih.
1: Jangan lengah, demam berdarah masih mengintai.
2: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
3: Aku ingin jadi reporter.
4: Kelak aku ingin jadi peluan.
5: Cita-citaku, bingung aku.
6: Aku sih pengen jadi musisi.
7: Kalau aku ingin jadi presiden.
1: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.

Iya, baik untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, masih terus bersama dengan kami di pagi hari ini. Pendengar masih dalam acara Halo RRI di 0811 554 4976, atau di 743495, atau di 736566. Suara Anda solusi bersama, dan kami masih menantikan pendengar kami untuk menyampaikan apa yang menjadi informasi yang harus diketahui oleh masyarakat banyak, dan juga seperti apa juga mungkin ada keluhan ataupun himbauan-himbauan masyarakat, ya mungkin ada info dari lingkungan sendiri yang memang juga harus diketahui oleh masyarakat lainnya. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, beberapa informasi kami sampaikan untuk Anda pendengar. Ini kami kutip dari rri.co.id. Masyarakat Kota Samarinda diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai gangguan kesehatan selama musim kemarau dan cuaca panas yang berlangsung dalam beberapa pekan terakhir. Kondisi kekeringan, fenomena El Nino, serta kebakaran hutan dan lahan dapat meningkatkan risiko sejumlah penyakit. Salah satu yang perlu diwaspadai adalah infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Ismet Kusasi, mengatakan kasus ISPA di Samarinda bahkan mengalami peningkatan selama Agustus 2026. Kenaikan tersebut terlihat jika dibandingkan dengan kondisi pada akhir Juli. Menurutnya, peningkatan kasus tersebut perlu diantisipasi karena ISPA berkaitan langsung dengan kondisi lingkungan dan juga saluran pernafasan. Asap dari kebakaran lahan juga dapat memperburuk kualitas udara dan meningkatkan risiko gangguan pernafasan. Ya, kalau kita dibandingkan dari tanggal 1 Agustus sampai tanggal 20 Agustus ini, memang terjadi peningkatan kasus ISPA hampir sekitar 22,8% dibandingkan pada akhir bulan Juli 2026. Meski terjadi peningkatan, Ismet juga memastikan kondisi saat ini masih terkendali. Dinas Kesehatan juga telah meminta fasilitas pelayanan kesehatan, baik dari tingkat primer maupun rujukan, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan bertambahnya kasus. Namun masyarakat, terutama balita dan juga lansia, diminta untuk mengurangi aktivitas di luar rumah selama kondisi cuaca panas dan kualitas udara yang kurang baik. Jika harus beraktivitas di luar, Ismin menyarankan masyarakat menggunakan pelindung diri. Baik, itu satu informasi terkait dengan ISPA. Dan juga ini pendengar, air di Samarinda disebut mulai asin. Dinas Kesehatan juga mengingatkan dampak bagi kesehatan. Mungkin dari PDAM sendiri sudah memberikan alasan kenapa air di beberapa lokasi yang ada di Kota Samarinda ini sudah mulai asin, dan Dinas Kesehatan juga

0: Berita Indonesia Live, inilah Berita Indonesia Live di sesi kedua dengan informasi selengkapnya.
1: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar LPPL Indonesia, saat ini kita sudah memasuki sesi kedua. Di sesi kedua, kita akan menyimak Persada ID Talks dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya, Jafar.
1: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
2: Halo pendengar LPPL Indonesia, kembali lagi bersama saya Jafar dalam Persada ID Talk. Kali ini saya sudah bersama Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo, Bapak Stefanus Saan Isa Nugroho SSTP MSI, yang pada kesempatan kali ini akan menjelaskan terkait Festival Literasi Purworejo 2026.
3: Ya, terima kasih untuk Festival Literasi Kabupaten Purworejo tahun 2026 ini mengambil tema Semarak Literasi. Dan memang kegiatan ini dikhususkan menjadi salah satu kegiatan setiap tahun untuk mendorong dan meningkatkan literasi masyarakat khususnya di Kabupaten Purworejo. Karena memang kita tahu bahwa sejak 2025 indeks pengembangan literasi masyarakat atau IPLM dan tingkat kegemaran membaca di Kabupaten Purworejo dan mungkin di seluruh Indonesia juga dengan adanya pola perhitungan dan metode perhitungan yang berbeda dari tahun sebelumnya ini, Purworejo kebetulan masuk kategori yang rendah untuk IPLM yang sebelumnya sempat di 78,32 tahun 2024, tahun lalu ini kita di angka 9,36. Demikian juga dengan tingkat kegemaran membaca yang sebelumnya di 70,24 di tahun lalu 2025 menjadi 56,83. Itulah kemudian mengapa dari tahun ke tahun kita semakin memperbaiki gerakan peningkatan literasi di masyarakat. Memang dikhususkan untuk tujuan utamanya adalah meningkatkan indeks pembangunan literasi masyarakat dan tingkat kegemaran membaca.
4: Oke, kalau dilihat di sana juga ramai kemarin seperti ada pameran buku, yeah. Terus juga ada lomba nyanyi untuk pelajar dan umum. Nah, selain itu apalagi yang ditampilkan di sana Pak untuk menarik minat masyarakat?
3: Cukup banyak, kegiatannya cukup banyak karena Festival Literasi tahun ini 2026 itu sama seperti tahun 2025. Kita menyelenggarakan selama 11 hari dan ragam kegiatannya banyak sekali, betul. Selain ada pasar buku dari 3 penerbit besar, Gramedia, Misan, dan Paguyuban Penerbit Jogja, ada juga pameran UMKM, kemudian pameran lukisan, pameran perpustakaan desa dan taman bacaan masyarakat. Dan yang paling menarik ini ada setiap hari itu ada pentas seni dari sekolah dan komunitas dari jam 9 pagi sampai 9 malam. Ini cukup banyak. Kemudian ada beberapa kegiatan yang bersifat talk show seperti kreatif talk, ini kerjasama dengan Gramedia menghadirkan penulis-penulis bestseller seperti Mas Kuku Ganteng, Coretan Lena, dan Mas Wahyu Wibowo. Kemudian ada ada dua talk show literasi yang kita siapkan juga selama Festival Literasi ini. Kemudian pelatihan BIMTEK dan pelatihannya cukup banyak juga, ada kalau tidak salah sekitar 8 pelatihan seperti pengelolaan perpustakaan, kemudian pelatihan smartphone fotografi, pelatihan literasi berbahasa Inggris, kemudian pelatihan vokal dan performance nih kerjasama dengan Radio Irama FM kemarin, kemudian pelatihan coding dan BIMTEK literasi. Nah, kasus untuk lomba, memang lomba-lombanya ada 4 kemarin dengan Irama FM berkaitan dengan lomba menyanyi ya, baik untuk pelajar maupun umum. Kemudian ada

0: juga lomba baca puisi oleh komunitas kelas guru literasi. Lomba mewarnai ini kerjasama dengan Gramedia, Agatis dan Projo Fine Art serta lomba-lomba yang lain, Mas. Jadi cukup banyak.
1: Cukup banyak. Oke, dan terkait harapannya untuk Festival Literasi 2026, terutama agar minat baca masyarakat juga semakin meningkat, begitu Pak?
0: Ya, untuk harapan memang saya berharap bahwa kampanye literasi tidak hanya berhenti pada kegiatan Festival Literasi 2026 saja, atau setiap tahun ada festival, ada kegiatan. Tidak. Tetapi mari kita berkampanye dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga. Jangan selalu memaksa anaknya untuk membaca, tetapi orang tua lupa bahwa dirinya juga perlu memberikan contoh. Jadi kampanye literasi ini mari kita jadikan gerakan bersama untuk mendukung minat baca. Nah, event Festival Literasi seperti kali ini hanya menjadi pemantik, menjadi trigger untuk kemudian mengenalkan bahwa dunia literasi itu tidak selalu mengenai membaca buku, tetapi banyak kegiatan yang menghadirkan pengetahuan baru untuk masyarakat, dan tentunya ini akan sangat berguna bagi anak-anak kita mempersiapkan diri di masa yang akan datang. Jadi harapan kami, yuk mari bersama-sama dari lingkup keluarga, lingkup sekolah, kita sukseskan pembangunan literasi ini melalui sebuah gerakan bersama, baik itu membaca buku, menulis, atau segala macam yang berkaitan dengan potensi anak-anak kita untuk kedepannya jadi lebih baik.
2: Terima kasih kepada Bapak Stefanus Aan Isanugroho SSTB MSI atas waktunya selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo, yang pada kesempatan kali ini sudah menjelaskan terkait acara Festival Literasi Purworejo 2026. Saya Jafar dari LPPL Radio Irama FM Purworejo melaporkan untuk Persada ID Talk.
3: Oke, pendengar LPPL Indonesia, berita pertama di sesi kedua berasal dari Kupang. Dengan informasi, Wakil Bupati Kupang Aurum Obeti Tueki membuka pelatihan Bandeng Presto, dorong usaha mandiri berkelanjutan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Roni Bone.
4: Baik, terima kasih pendengar LPPL seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kupang mengangkat potensi lokal secara nyata melalui sektor perikanan, di mana Kamis 27 Agustus 2026 pelatihan pengolahan ikan bandeng Presto resmi dibuka di kantor Desa Oeteta, Kecamatan Sulamu. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Kupang Arum Obeti Tueki dan dihadiri jajaran Baprinda, Dharma Wanita Persatuan Tuan Kabupaten Kupang, Camat Sulamu, serta para kepala desa dan pendamping kelompok usaha. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Kupang Arum Obeti Tueki menyampaikan apresiasi kepada Dinas Perikanan dan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kupang atas inisiatif pelatihan. Beliau menegaskan pentingnya hilirisasi agar ikan bandeng tidak hanya dijual mentah tetapi diolah menjadi produk bernilai jual tinggi. Pelatihan ini diikuti oleh 25 peserta dari 3 desa, yaitu Desa Oeteta, Desa Pariti, dan juga Desa Bipolo. Mereka dibekali teknik pengolahan bandeng Presto yang tahan lama, bisa bertahan hingga 3 bulan dalam kondisi beku atau vakum. Ini merupakan peluang besar untuk menembus pasar modern seperti Alfamart dan Hypermart, bahkan menjadi olahan khas Kabupaten Kupang nantinya bagi para tamu dan juga wisatawan. Wakil Bupati Kupang Arum Obeti Tueki juga mengingatkan agar kontinuitas produk tetap terjaga. Camat Sulamu dan para kepala desa diminta aktif memfasilitasi pertemuan rutin kelompok usaha pasca pelatihan nantinya, serta memaksimalkan penggunaan sarana pendukung seperti mesin vacuum sealer. Wakil Bupati Kupang Arum Obeti Tueki juga berharap kegiatan ini menjadi pijakan awal bagi usaha perikanan yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi masyarakat di wilayah Sulamu. Demikian yang dapat dilaporkan, Roni Bone, LPPL Radio Suara Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, untuk Berita Indonesia Live.
3: Baik, pendengar LPPL Indonesia, berita dari Kupang sudah disampaikan oleh reporter Roni Bone. Selanjutnya ada berita dari LPPL Radio Gaga Rimang Blora Jawa Tengah. Dengan informasi hasil cek kesehatan gratis di Blora, 10 anak alami gizi buruk dan 163 obesitas. Bersama dengan reporter Susan Andika, informasi selengkapnya.
5: Pendengar, cek kesehatan gratis bagi pelajar di Kabupaten Blora telah mencapai 43,2% dari total sasaran sekira 126.000 pelajar. Dari hasil pemeriksaan tersebut, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Blora juga mencatat masih terdapat pelajar dengan status gizi buruk, gizi kurang hingga obesitas. Kepala Dinkesda Kabupaten Blora, Edi Widayat mengatakan, berdasarkan hasil CKG, sebagian besar pelajar yang diperiksa memiliki status gizi baik. Dijelaskannya, CKG pelajar di Blora sekarang di posisi 43,2%. Kaitan status gizi yang gizi buruk 0,14%, gizi kurang ada 4,9%, gizi baik ada 87,2%. Sementara itu, pelajar dengan status gizi lebih tercatat 5,6% dan obesitas sebesar 2,2%. Edi merinci, dari persentase masing-masing status gizi tersebut terdapat 10 anak dengan status gizi buruk, 352 anak gizi kurang, 6.187 anak gizi baik, 277 anak gizi lebih, dan 163 anak mengalami obesitas. Edi mengatakan, angka gizi buruk memang relatif kecil. Namun, kondisi tersebut tetap menjadi perhatian karena menunjukkan masih adanya pelajar yang mengalami masalah pemenuhan gizi. Yang gizi buruk 0,14% ada sekira 10 orang. Menurut Edi, kondisi gizi buruk atau gizi kurang tidak selalu berarti seseorang atau seorang anak tidak mendapatkan makanan. Masalah tersebut juga dapat berkaitan dengan pola makan, nafsu makan, keseimbangan asupan gizi hingga aktivitas anak. Kalau asupan gizinya kurang, itu bukan berarti dia tidak makan atau mungkin nafsu makannya yang kurang atau mungkin keseimbangan gizi dan aktivitas yang tidak seimbang. Demikian Susana Dika dari LPPL Radio Gagak Rimang Blora Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
3: Baik, terima kasih reporter Susan Andika. Berita selanjutnya hadir dari Kanjuruhan FM Jawa Timur. Bersama dengan Gus Muhaimin, Bupati Malang resmikan Malang Migrant Center untuk perkuat pemberdayaan pekerja migran. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Julia Prabowo.
6: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Malang menorehkan langkah penting dalam memperkuat perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia. Malang Migrant Center atau MMC resmi diluncurkan melalui soft launching yang dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran RI, Gus Haji Abdul Muhaimin Iskandar, bersama Bupati Malang, Dr. Andes Haji Muhammad Sanusi MM, di Pendopo Agung, Kabupaten Malang, Rabu 26 Agustus 2026. Bupati Malang menegaskan keberhasilan pemberdayaan purna pekerja migran telah terlihat di sejumlah wilayah Kabupaten Malang. Salah satunya Desa Arjawilangun, Kecamatan Kalipare, yang dinilai mampu menunjukkan bagaimana para purna pekerja migran dapat menjadi kekuatan ekonomi baru bagi desa. Dengan hadirnya MMC, Kabupaten Malang optimistis mampu membangun ekosistem perlindungan pekerja migran yang lebih humanis, terintegrasi, dan berkelanjutan. Tak hanya melindungi para pahlawan devisa, MMC diharapkan menjadi ruang untuk melahirkan pekerja migran yang semakin kompeten, sekaligus purna migran yang mampu menjadi penggerak ekonomi keluarga dan desa. Langkah tersebut sekaligus memperkuat optimisme Kabupaten Malang untuk menjadi salah satu barometer nasional dalam pengelolaan, perlindungan, dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia yang visioner dan berorientasi pada kesejahteraan. Reporter Julia Prambowo, Kanjuran FM, Kabupaten Malang, Jawa Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
3: Berita dari Malang, Jawa Timur, menutup sesi kedua Berita Indonesia Live. Selanjutnya, masih bersama dengan radio host LPPL Irama FM Purworejo di sesi ketiga.
7: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
3: Pendengar LPPL Indonesia, saat ini kita sudah sampai pada sesi berita terakhir Indonesia Live edisi 28 Agustus 2026. Sebelum laporan selanjutnya, kita akan menyimak terlebih dahulu laporan khusus redaksi berita Indonesia Live. Laporan akan disampaikan oleh redaktur Aan Kasyanto, disilahkan.
8: Pendengar LPPL Indonesia, Presiden Indonesia Prabowo Subianto berjanji akan meminta pertanggungjawaban perusahaan-perusahaan yang telah melakukan pembakaran lahan di tengah meluasnya kebakaran hutan di beberapa wilayah Kalimantan, Sumatera, dan Jawa. Hal ini dikatakannya di Palangkaraya pada Sabtu lalu. Prabowo memperingatkan perusahaan-perusahaan akan konsekuensi hukum yang berat atas pelanggaran lingkungan setelah memimpin rapat koordinasi kebakaran hutan di Provinsi Kalimantan Tengah. Presiden menyatakan optimisme tentang upaya pemadaman kebakaran, menekankan perlunya koordinasi berkelanjutan antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengendalikan kebakaran tersebut. Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan 4 perusahaan di Kalimantan Barat sedang diselidiki karena diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan di sana. Hadi juga mengatakan bahwa pemerintah akan mengambil tindakan yang tepat terhadap perusahaan yang terbukti bertanggung jawab memicu kebakaran hutan, termasuk kemungkinan mencabut izin operasinya. Pemerintah akan menentukan respon hukumnya berdasarkan hasil investigasi. Laporan khusus redaksi Aan Kasyanto untuk Berita Indonesia Live.
3: Baik, terima kasih kepada redaktur Aan Kasyanto dari Dapur Berita Indonesia Live. Berita selanjutnya hadir dari Kebumen, Jawa Tengah bersama dengan reporter Carla Serlita dengan berita ajang promosi pariwisata dan kebudayaan berskala internasional Kebumen Travel Mart dan Gombong Culture Festival 2026 resmi digelar di Benteng Van der Wijk Gombong. Berikut informasi selengkapnya.
9: Selamat siang seluruh pendengar LPPL di Indonesia. Pembukaan Kebumen Travel Mart atau KTM dan Gombong Culture Festival atau GCF 2026 ditandai secara simbolis dengan penekanan layar LCD oleh Menteri Koperasi Republik Indonesia Ferry Juliantono, didampingi Bupati Kebumen Lilis Nuryani, Pangdam 4 Diponegoro Brigjen TNI Yuniar Dwi Hantono, serta Ketua Umum Iwak Waletmas Mayjen TNI Purnawirawan Ibnu Darmawan. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari 27 hingga 29 Agustus 2026 mengusung misi Connecting Business, Celebrating Culture, Promoting Tourism sebagai upaya membangun masa depan pariwisata Kebumen yang semakin maju dan berdaya saing. Kegiatan ini diinisiasi oleh Konsorsium Travel Agent dengan dukungan Induk Warga Asal Kabupaten Kebumen atau Iwak Waletmas serta pemerintah Kabupaten Kebumen. Salah satu daya tarik utama KTM 2026 yakni hadirnya 16 tur operator dari luar negeri termasuk dari Malaysia dan Brunei Darussalam. Kehadiran pelaku industri pariwisata mancanegara ini diharapkan dapat membuka akses pasar baru sekaligus memperluas jejaring promosi destinasi wisata Kebumen. Ketua Panitia KTM yang juga mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Federasi Rusia, Muhammad Wahid Supriyadi mengatakan rangkaian kegiatan dirancang untuk mempertemukan potensi pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM Kebumen dengan pasar yang lebih luas. Selain agenda bisnis pariwisata, kegiatan juga diramaikan berbagai pertunjukan atau atraksi budaya, mulai dari UMKM Bazar dan Business Talk, Kirap Budaya, Eblek Langen Sekar, Magic Show, Wayang Kulit, pentas musik, tarian tradisional, hingga barongsai. Bupati Kebumen Lilis Nuryani menyampaikan apresiasi kepada Iwak Waletmas dan seluruh panitia yang telah ikut mendorong promosi potensi daerah. Menurut Bupati, Kebumen Travel Mart menjadi ruang untuk mempertemukan potensi wisata daerah dengan pelaku industri perjalanan dari berbagai daerah dan negara. Sementara Gombong Culture Festival menjadi penguat pesan bahwa pengembangan pariwisata harus berjalan selaras dengan pelestarian budaya lokal. Sementara itu, Menteri Koperasi Republik Indonesia Ferry Juliantono menegaskan dukungannya terhadap pengembangan ekonomi kerakyatan di Gombong. Ia mendorong Gombong menjadi pusat penghubung bagi produk UMKM, kebudayaan, ekonomi kreatif, dan pariwisata dengan penguatan kelembagaan koperasi. Melalui kolaborasi pemerintah, pelaku industri pariwisata, komunitas perantau, UMKM, dan mitra internasional, Kebumen optimis semakin dikenal sebagai destinasi wisata yang memiliki kekayaan alam, budaya, serta ekonomi kreatif sekaligus mampu memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat. Demikian laporan Carla Serlita dari LPPL in FM Kebumen melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
3: Berita terakhir di hari ini pada 28 Agustus 2026 datang dari Ngawi, Jawa Timur. Dengan informasi, Waduk Pondok Surut jadi berkah petani Ngawi garap 50 hektar lahan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Reza Desti.
10: Waduk Pondok Surut jadi berkah, petani Ngawi garap 50 hektar lahan. Susutnya debit air Waduk Pondok saat kemarau justru membawa berkah bagi petani sekitar. Curukan waduk yang mengering dimanfaatkan menjadi lahan pertanian pasang surut untuk menanam berbagai komoditas pangan. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Ngawi mencatat lahan pasang surut tersebut tersebar di 5 desa sekitar Waduk Pondok, yakni Desa Suruh, Dampit, Kenong Rejo, Gandong, dan Sumber Bening. Kabid Tanam Pangan DKPP Ngawi, Muhammad Hasan Sunairi mengatakan luas lahan yang dimanfaatkan petani mencapai sekitar 50 hektar. Padi menjadi komoditas yang paling banyak dibudidayakan. Beliau mengatakan disusul oleh jagung, kacang tanah, dan aneka kacang dan umbi-umbian. Hasan menjelaskan pola pertanian tersebut sangat bergantung pada kondisi debit air. Petani baru bisa menggarap lahan ketika permukaan air menyusut dan cerukan waduk muncul. Karena itu, aktivitas bercocok tanam bersifat kondisional dan mengikuti dinamika ketersediaan air waduk. Beliau juga mengatakan pertanian di kawasan Waduk Pondok memang masuk pertanian pasang surut karena sifatnya kondisional. Begitu waduk surut, baru ada penanaman, luasnya sekitar 50-an hektar. Dari luas tersebut, sekitar 45 hektar dimanfaatkan untuk tanaman padi, namun produktivitasnya masih lebih rendah dibandingkan sawah reguler. Biasanya hanya sekitar 4-4,5 ton per hektar. Bantuan disalurkan melalui kelompok tani atau poktan maupun gabungan kelompok tani yang menaung para penggarap di sekitar waduk. Beliau juga mengatakan seluruh petani di sekitar waduk yang menggarap lahan pasang surut ini dipastikan sudah terakomodasi di dalamnya. Reza Desti, Suara Ngawi untuk Berita Indonesia Live.
3: Pendengar LPPL Indonesia menutup Berita Indonesia Live pada hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Saya Rizky Amelia beserta segenap kru LPPL Irama FM Purworejo Jawa Tengah sebagai radio host mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kesalahan sedari awal acara hingga akhir ini. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa.
7: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
11: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi Anda akan menyimak Warta Siang seputar Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Dari kawasan Sulawesi nomor 8, RUPD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar RPD Kutim dimanapun Anda tengah berada dan apa kabar Anda pendengar sampai dengan saat siang hari ini. Semoga semuanya masih dalam kabar baik, sehat dan bersemangat dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Baik pendengar, selamat bergabung kembali di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini Senin 31 Agustus 2026. Dan pendengar, saya jumlah berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Kami hadirkan di ruang dengar Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan hingga berakhir tuntas tepat di pukul 12.00 waktu Indonesia bagian tengah nanti. Dengan sejumlah berita, di antaranya Kodam 6 Mula Warman pulihkan ekosistem pasca karhutla di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Gubernur Kalimantan Utara resmi pimpin HKTI siap wujudkan kedaulatan pangan dari pesisir hingga perbatasan. Kredit proyek di Kalimantan Timur tumbuh sebesar 22,76%. Baik, pendengar di 99.4 FM, selain berita-berita tersebut, nantinya juga kami akan menghadirkan beberapa berita lainnya dari seputar wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara untuk Anda. Dan tepat di menit 5, lepas dari pukul 11 siang untuk saat ini bersama Senovani, inilah berita selengkapnya dalam Warta Siang, edisi Senin 31 Agustus 2026. Ya, baik pendengar, mengawali jumpa kita di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, kami hadirkan berita-berita dari seputar wilayah Kalimantan Timur. Dan pendengar, sebelum kita memasuki berita dari seputar wilayah kabupaten dan kota, kami hadirkan berita terkait Kodam 6 Mula Warman pulihkan ekosistem pasca karhutla di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Berita kami kutip dari media Antara Kaltim. Kodam 6 Mula Warman bersama unsur terkait memulai upaya pemulihan ekosistem dan mengoptimalkan sumber air untuk mengembalikan kondisi lingkungan terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Demikian hal tersebut diungkapkan oleh Panglima Kodam atau Pangdam 6 Mula Warman Mayjen TNI Krido Pramono pada Sabtu 29 Agustus 2026. Menurutnya, pemulihan vegetasi penting untuk mengembalikan fungsi ekologis kawasan yang kehilangan tutupan pohon akibat karhutla. Penanaman kembali dilakukan secara bertahap dengan melibatkan TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, Basarnas, ulama, serta masyarakat. Sinergi antar unsur tersebut tidak hanya dibutuhkan saat menghadapi bencana, akan tetapi juga dalam menjaga lingkungan dan menekan risiko karhutla yang dapat kembali muncul selama periode kemarau. Selain penghijauan, pemerintah dan unsur terkait mengoptimalkan infrastruktur sumber air yang telah tersedia. Embung yang sebelumnya dibangun kembali diaktifkan untuk mendukung ketersediaan air di tengah minimnya curah hujan. Ia menambahkan bahwa ketersediaan sumber air menjadi krusial di tengah kondisi kemarau dan meningkatnya suhu lingkungan, di mana air tidak hanya dibutuhkan untuk kebutuhan masyarakat, akan tapi juga mendukung operasi pemadaman jika titik api kembali muncul. Kemudian di sisi lain, upaya menghadapi kondisi tersebut juga dilakukan melalui pendekatan spiritual berupa doa bersama dan sholat istiqo yang digelar serentak di sejumlah wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara untuk memohon turunnya hujan. Pangdam menekankan bahwa menjaga lingkungan bukan semata tanggung jawab pemerintah dan aparat, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat luas melalui penanaman pohon, menjaga sumber air, dan tidak membakar lahan. Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan sekaligus mengurangi risiko bencana yang dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat.

0: Ya, baik, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Karhutla Kalimantan Timur belum ganggu penerbangan, Diskominfo pastikan transportasi udara aman. Berita kami kutip dari media Antara Kaltim, kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla yang belakangan melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Timur masih dalam level aman untuk sektor transportasi udara. Hingga saat ini operasional penerbangan di Kalimantan Timur diakui masih dalam batas aman dan berjalan normal. Kepastian tersebut diungkapkan langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kalimantan Timur, Ririn Saridewi. Menurutnya, meskipun upaya penanganan karhutla tengah gencar dilakukan oleh petugas gabungan di berbagai titik, kondisi cuaca dan jarak pandang untuk lintasan penerbangan sejauh ini masih memenuhi standar keselamatan yang berlaku. Ya, pendengar, dengan masih dibukanya jalur penerbangan secara normal, mobilitas masyarakat benua Etam dipastikan tidak mengalami hambatan berarti. Situasi ini tentu menjadi angin segar, khususnya bagi para pelaku dunia usaha maupun jajaran pemerintahan yang memiliki mobilitas tinggi antar wilayah. Ririn menambahkan bahwa kelancaran transportasi udara ini sangat krusial guna menunjang berbagai agenda penting baik urusan korporasi maupun kedinasan. Kendati sejauh ini masih terkendali, ancaman kabut asap akibat karhutla tetap menjadi atensi serius. Kementerian Perhubungan sebelumnya telah mengingatkan bahwa otoritas bandara akan mengambil langkah tegas mulai dari penundaan, pengalihan hingga pembatalan penerbangan apabila jarak pandang terbukti berada di bawah batas minimum operasional. Dinamika ini sempat dirasakan di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan. Beberapa hari lalu, aktivitas penerbangan memang terpantau normal, namun tercatat ada 2 maskapai dari Balikpapan yang mengalami keterlambatan akibat armada pesawat dari bandara tujuan terkendala tebalnya kabut asap. Ya, baik, pendengar di 99.4 FM, saatnya kita beralih ke berita dari seputar wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Ya, berita diawali dari Kabupaten Kutai Timur. Bupati Ardiansyah dorong UMKM Kutai Timur manfaatkan keunggulan komparatif dan perkuat literasi keuangan. Baik, pendengar, berita kami kutip dari media Kutai Timur kab.go.id. Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman mendorong para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk semakin percaya diri mengembangkan usaha dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal yang menjadi keunggulan komparatif daerah. Hal tersebut disampaikan Bupati Ardiansyah dalam kegiatan Business Matching Pembiayaan serta Edukasi dan Literasi Keuangan UMKM Bina Etam Kutai Timur yang berlangsung di Ruang Meranti Kantor Bupati pada Senin 31 Agustus 2026. Bupati Ardiansyah menegaskan bahwa Kutai Timur memiliki keunggulan komparatif yang tidak banyak dimiliki daerah lain. Potensi tersebut menurutnya harus menjadi kebanggaan sekaligus peluang yang dapat diolah masyarakat menjadi kekuatan ekonomi. Menurutnya, keunggulan tersebut tidak hanya berada pada sektor industri dan sumber daya alam berskala besar. Masyarakat juga memiliki peluang untuk mengembangkan berbagai komoditas yang berada di sekitar mereka seperti sektor pertanian yang cukup beragam dan memiliki nilai ekonomi yang cukup menjanjikan. Ardiansyah menilai masyarakat tidak harus masuk ke sektor usaha yang membutuhkan modal dan akses besar. Sebaliknya, pengembangan sektor-sektor yang lebih dekat dengan kemampuan masyarakat justru dapat menciptakan pemerataan ekonomi. Ia turut mengapresiasi munculnya inovasi produk dari UMKM lokal, termasuk produk berbahan lokal yang dikembangkan pelaku usaha di Sangatta. Menurutnya, kreativitas tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Kutai Timur memiliki kemampuan untuk mengolah potensi yang ada menjadi produk bernilai ekonomi. Di sisi lain, Ardiansyah menekankan pentingnya literasi keuangan bagi keberlanjutan UMKM. Kehadiran perbankan, OJK, dan lembaga keuangan diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pelaku usaha mengenai pengelolaan keuangan sekaligus membuka akses pembiayaan yang lebih baik. Sementara itu, perwakilan Bank Indonesia Cabang Kalimantan Timur Abraham Wahyu Nugroho mengatakan bahwa kemudahan akses pembiayaan perlu berjalan beriringan dengan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan keuangan. Menurutnya, pembiayaan yang mudah diakses akan lebih optimal apabila masyarakat memiliki literasi keuangan yang memadai. Ia juga menjelaskan upaya tersebut membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari Bank Indonesia, otoritas jasa keuangan, lembaga pemberi pembiayaan, hingga pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi itu dinilai penting untuk memastikan masyarakat, khususnya UMKM, memiliki akses terhadap sumber pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan usahanya. Dan diketahui kegiatan yang diikuti sebanyak 250 orang ini merupakan para pelaku UMKM, merupakan kegiatan hasil kolaborasi antara pemerintah dengan BI, OJK, Lembaga Jasa Keuangan, serta BPJS Ketenagakerjaan yang akan berlangsung sehari efektif, yang diisi dengan edukasi dan sosialisasi terkait informasi yang berkaitan dengan pemanfaatan layanan jasa keuangan bagi para pelaku UMKM. Ya baik, bergar berita dari Kabupaten Kutai Timur, kita bergeser ke wilayah Kota Bontang. Terkait kebakaran lahan 27 hektar di Kota Bontang, Wali Kota minta polisi usut tuntas. Berita kami kutip dari media bekesah.co, Wali Kota Bontang Neni Murnaini mendesak kepolisian mengusut tuntas penyebab kebakaran lahan seluas 27 hektar yang terjadi di wilayah Kota Bontang baru-baru ini. Desakan itu disampaikan Neni saat ditemui di Aula Dispopar Bontang di sela acara sosialisasi pencanangan dan pencegahan karhutla Bontang pada Senin hari ini, 31 Agustus 2026. Wali Kota Bontang Neni Murnaini menegaskan bahwa investigasi harus dilakukan untuk memastikan apakah kebakaran dipicu faktor cuaca ekstrim atau ada unsur kesengajaan untuk membuka lahan. Neni meminta hasil investigasi tersebut dilaporkan secara resmi kepada pemerintah Kota Bontang sebagai bahan evaluasi dan dasar penindakan lebih lanjut. Di sisi lain, Neni juga menyoroti kebiasaan warga yang masih membakar sampah secara terbuka. Ia mengingatkan praktek tersebut berpotensi memicu kebakaran yang lebih luas dan mencemari udara. Menurutnya, pemerintah Kota Bontang telah menyediakan sistem pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir dengan metode sanitary landfill, sehingga warga tidak perlu lagi membakar sampah secara mandiri. Dan pergar untuk tahap awal, pemerintah kota akan mengedepankan sosialisasi secara masif terkait bahaya kesehatan dan konsekuensi hukum dari pembakaran sampah. Namun penegakan aturan secara disiplin tetap akan dijalankan agar peraturan daerah pengelolaan sampah dan perlindungan lingkungan berjalan efektif. Ya baik, mendengar demikian berita dari seputar wilayah Kota Bontang. Nantikan berita selanjutnya akan segera kami hadirkan di ruang dengar Anda. Masih dari seputar wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur lainnya. Namun selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.
1: Mik, jogging yuk.
2: Enaknya jogging di mana, Win?
1: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
2: Baiklah, ayo Win, kita cus. Eh, Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
1: Ah, masa sih? Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
2: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
3: Serem juga ya.
1: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
3: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
2: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Ambo dapat kabar. Kecenyo, dana desa di kampung Ambo indak sampai 1 miliar do.
5: Loh. Kau iso? Di kampungku sampai 1 miliar loh.
6: Bah, tak percayanya aku. Di kampungku setengahnya pun tak sampai. Macam mana
7: apa
6: itu?
7: Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu?
8: Sudah, tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja.
9: Ibu-ibu jangan ribut. Dengar dulu nih karena radio.
10: Pak desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya.
11: Gitu, jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan.
12: Belum lagi pertanggungjawabannya.
13: Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya.
14: Dapat dana desa itu penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat.
15: Setiap Senin pagi kita mengibarkan bendera dan melafalkan Pancasila. Saya ingin Indonesia mengingat janjinya.
16: Pelatih saya selalu mengatakan, untuk menang, kita harus bermain sebagai tim, bukan bermain untuk kejayaan pribadi. Saya mau Indonesia yang bermain dengan adil.
17: Ayahku pernah bilang, dulu ini adalah hutan lindung, tapi orang-orang menjadi rakus dan tidak ada yang menghentikan. Saya mau Indonesia yang peduli masa depanku.
18: Budaya kita adalah identitas.

di Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini Senin 31 Agustus 2026. Baik, pendengar, berita kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk sesi kali ini masih dari seputar wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur, di mana sebelumnya berita telah kami hadirkan dari seputar wilayah kota Bontang, untuk selanjutnya kami hadirkan dari Kabupaten Kutai Barat. Dengan berita terkait kebakaran hutan di Kampung Mendung, Kutai Barat hanguskan 30 hektar lahan kering. Baik, pendengar, berita kami kutip kembali dari media Tribun Kaltim, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali terjadi di Kabupaten Kutai Barat. Kali ini kobaran api membakar lahan kering di wilayah Kampung Mendung, Kecamatan Muara Pahu, hingga luas lahan yang terdampak diperkirakan mencapai 30 hektar. Karhutla tersebut terjadi sejak Jumat 28 Agustus 2026 malam dan masih dalam penanganan petugas gabungan hingga Sabtu 29 Agustus 2026. Kapolres Kutai Barat AKBP Haris Kurniawan melalui Kasih Humas Ibtu Sukoco mengatakan bahwa kebakaran terjadi pada kawasan dengan kondisi lahan kering, tanah berpasir putih, serta ditumbuhi ilalang dan pepohonan kering. Menurutnya, penanganan karhutla melibatkan personel Polsek Muara Pahu, jajaran Polres Kutai Barat, BPBD Kutai Barat, Damkar Kutai Barat, unsur Kampung Mendung, serta relawan dari PT Manor Bulan Lestari. Upaya penanganan dilakukan sejak Jumat malam, di mana personel bersama petinggi Kampung Mendung melakukan patroli untuk mengecek keberadaan titik api. Kemudian sekitar pukul 22.00 WITA, personel BPBD Kutai Barat tiba di lokasi dan langsung melakukan pemadaman, khususnya terhadap titik api yang berada di sekitar permukiman warga. Hingga Sabtu dini hari, petugas masih melakukan penelusuran untuk mencari titik api yang belum padam. Namun kondisi medan dan keterbatasan akses menuju lokasi membuat proses penelusuran harus dihentikan sementara dan dilanjutkan kembali pada pagi hari. Kala itu petugas melakukan pemblokiran jalur rambatan api serta berkoordinasi dengan pemerintah Kampung Mendung untuk mencegah kobaran api meluas. Dukungan armada juga dikerahkan untuk mempercepat proses pemadaman. Sedikitnya 4 unit kendaraan Hilux BPBD Kutai Barat, 1 unit water tank supply milik PT MBL, dan 1 unit Hilux Damkar Kutai Barat diterjunkan ke lokasi. Selain itu, sekitar 10 relawan dari pihak perusahaan ikut membantu petugas melakukan pemadaman di lapangan. Ibtu Sukoco menyebutkan bahwa api yang berada di sekitar permukiman Kampung Mendung berhasil dipadamkan. Ya, meski demikian, petugas masih mewaspadai sejumlah titik api yang mengarah ke wilayah Bagun, Kampung Muara Bunyut, serta area Semak Belukar menuju Kecamatan Muara Lawa. Polres Kutai Barat menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutla, terutama di tengah kondisi lahan yang kering dan cuaca berangin. Masyarakat juga diminta untuk segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan titik api agar dapat ditangani secepat mungkin dan tidak meluas.

baik, Pak Dengar, di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dari Kutai Barat, kita bergeser ke wilayah Kabupaten Mahakam Ulu. Terkait asap karhutla ancam kesehatan, sekolah di Kabupaten Mahakam Ulu terapkan PJJ. Baik, berdengar, berita kami kutip dari media Expo Kaltim, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

0: Kabupaten Mahakam Ulu menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi seluruh peserta didik untuk jenjang PAUD, SD, dan SMP mulai tanggal 29 Agustus hingga 5 September 2026. Kebijakan tersebut diambil menyusul kondisi pencemaran udara akibat kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan atau karhutla yang menyebabkan peningkatan indeks standar pencemaran udara atau ISPU. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu Samson Batang melalui surat edaran tertanggal 28 Agustus 2026 menyebut kondisi kualitas udara tersebut dapat membahayakan kesehatan peserta didik dan tenaga kependidikan. Dalam surat edaran yang ditunjukkan kepada Kepala PAUD, SD, dan SMP negeri maupun swasta se-Kabupaten Mahakam Ulu tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan seluruh peserta didik mengikuti PJJ atau belajar dari rumah mulai tanggal 29 Agustus hingga 5 September 2026. Namun, masa PJJ dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan hasil evaluasi perkembangan kualitas udara dan kondisi kesehatan warga sekolah. Jika diperpanjang, kebijakan tersebut akan disampaikan melalui surat edaran susulan. Dan bergaris selama belajar dari rumah, guru akan memberikan tugas dan materi pembelajaran serta secara terstruktur untuk dipelajari dan dikerjakan oleh siswa. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga meminta orang tua atau wali murid mendampingi dan mengawasi proses belajar anak selama berada di rumah. Orang tua diminta untuk memastikan anak mengurangi aktivitas di luar rumah. Meski siswa belajar dari rumah, guru dan tenaga kependidikan tetap diwajibkan masuk kerja ke sekolah seperti biasa. Mereka bertugas menyiapkan materi dan tugas pembelajaran, memantau perkembangan belajar dari rumah, serta mengurus administrasi sekolah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan termasuk menggunakan masker. Dan selain itu, sekolah diminta berkoordinasi dengan puskesmas setempat untuk menyediakan masker medis dan suplemen atau vitamin. Koordinasi tersebut juga mencakup pembentukan posko kesehatan darurat atau pertolongan pertama di lingkungan sekolah apabila diperlukan. Baik, berdasarkan berita dari seputar wilayah Kabupaten Mahakam Ulu, kita bergeser ke wilayah Kota Samarinda. Terkait teras Samarinda tahap 2 resmi dibuka, Wali Kota Andi Harun ungkap konsep baru di tepi Mahakam. Berita kami kutip kembali dari media Tribun Kaltim, pemerintah Kota Samarinda resmi meresmikan teras Samarinda tahap 2 segmen 2, 3, dan 4 di halaman Dermaga Mahakam Ilir pada Sabtu malam 29 Agustus 2026. Acara peresmian dihadiri langsung oleh Wali Kota Samarinda Andi Harun, Wakil Wali Kota Saifuddin Zuhri, Sekretaris Daerah Neneng, jajaran Forkopimda, serta masyarakat umum. Teras Samarinda tahap 2 ini membentang di Jalan Gajah Mada, tepat di area Dermaga Pelabuhan Pasar Pagi, Kota Samarinda. Untuk membangun teras Samarinda tahap 2, pemerintah Kota Samarinda mengucurkan dana secara bertahap. Pengerjaan awal dialokasikan sekitar 60 miliar. Pada tahun 2026, pemerintah Kota Samarinda kembali menggelontorkan anggaran tambahan sebesar 10,6 miliar. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Samarinda Andi Harun mengajak seluruh pihak memanjatkan rasa syukur atas dimulainya operasional infrastruktur tepi sungai tersebut. Andi Harun juga menerangkan bahwa teras Samarinda tahap 2 secara keseluruhan terdiri dari 4 segmen. Untuk satu segmen yang masih tersisa, pemerintah Kota Samarinda masih merampungkan pengerjaan teknis dan menargetkan peresmiannya pada akhir November atau paling lambat awal Desember mendatang. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa keberhasilan menghadirkan proyek ini menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam mengelola keuangan rakyat. Meski berada di tengah ikhtiar efisiensi anggaran, alokasi APBD yang dibelanjakan secara tepat dan berorientasi pada pelayanan publik terbukti tetap mampu menghasilkan fasilitas berkelas. Ia juga menjelaskan pembangunan teras Samarinda tahap 2 memang dirancang untuk menyatukan fungsi lingkungan, ekologis, penguatan ekonomi warga, hingga sarana interaksi sosial. Kemudian mengenai tata kelola kawasan, pemerintah kota Samarinda saat ini tengah mematangkan skema manajemen yang diproyeksikan rampung dalam sepekan ke depan. Baik melalui skema kerjasama pihak ketiga maupun dikelola langsung oleh pemerintah seperti pada tahap pertama. Langkah ini diambil agar fungsi sosial dan ekonomi kawasan dapat terus dikembangkan secara optimal pasca peresmian. Kemudian dari aspek fasilitas, Teras Samarinda tahap 2 menyuguhkan penataan kawasan yang lengkap. Pada segmen 2 dan 3 tersedia ruang terbuka hijau seluas 1.558 meter persegi yang ditanami pohon pulai, ketapang kencana, tabe buya, hingga bungur siam sebagai paru-paru baru kota Samarinda di tepi sungai Mahakam. Selain itu, hadir pula dermaga modern seluas 2.115 meter persegi yang dilengkapi 12 unit kios bagi pelaku UMKM lokal. Sementara pada segmen 4, kawasan ini ditunjang mini amfiteater untuk panggung ekspresi seni anak muda, playground anak, serta halte bis terpadu. Keamanan dan kenyamanan pengunjung juga dijamin lewat penerangan lampu UFO, spotlight, kamera CCTV, dua pos pengamanan, hingga jaringan drainase tertutup. Andi Harun menegaskan bahwa Teras Samarinda dirancang bukan sekedar sebagai bangunan fisik, melainkan wadah pemersatu warga kota Samarinda. Ya baik, Badegar di 99.4 FM, demikian berita dari seputar wilayah kota Samarinda. Nantikan berita selanjutnya akan segera kami hadirkan di ruang dengar Anda dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Paser, Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan, dan Kabupaten Berau. Selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di RP Dekutim 99.4 FM.
1: Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
2: Aduh, ini loh Pak Wanto. Saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
1: Loh, emangnya kenapa?
2: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
1: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
2: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
1: Ah, gitu aja galau. Tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
3: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
2: Waduh, harus segera diurus ini biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
3: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Aduh, bau asap rokok lagi.
5: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
4: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
5: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
1: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
4: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
5: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
1: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
0: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
6: Ya, halo, ini siapa?
7: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
6: Udah, Ma.
7: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
6: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
7: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
6: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
7: Itu namanya korupsi, sayang.
6: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
8: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Pesan ini disampaikan oleh KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi.

RPD Good Team 99.4 FM bersama kita cerdas. Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini Senin 31 Agustus 2026. Baik pendengar, untuk sesi kali ini berita-berita masih kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Ya, selanjutnya berita kami hadirkan dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Terkait karhutla meluas di Kutai Kartanegara, Kodim 0906 Kutai Kartanegara gelar sholat istisqa dan dim berharap hujan segera turun. Berita kami kutip kembali dari media Tribun Kaltim, musim kemarau yang masih berlangsung membuat sejumlah wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara menghadapi kondisi kering dan rawan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Di tengah upaya pemadaman yang terus dilakukan, jajaran pemerintah bersama TNI Polri juga menempuh ikhtiar keagamaan. Sholat istisqa dan doa bersama digelar di halaman Mako Kodim 0906 Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong pada Minggu 30 Agustus 2026. Kegiatan tersebut diikuti Forkopimda Kutai Kartanegara, jajaran Polres, DPRD Kutai Kartanegara, tokoh agama, organisasi masyarakat, hingga unsur masyarakat. Sholat istisqa digelar untuk memohon curahan rahmat dan hujan di tengah kondisi kemarau yang membuat sejumlah wilayah rawan kekeringan dan karhutla. Sholat istisqa sendiri merupakan sholat sunnah mu'akat yang dikerjakan di tempat terbuka pada waktu duha saat terjadi kemarau panjang. Ya, pendengar, Komandan Kodim atau Dandim 0906 Kutai Kartanegara Letkol Beni Budiman mengatakan bahwa kegiatan tersebut menjadi bagian dari ikhtiar secara batin setelah berbagai upaya pemadaman dilakukan di lapangan. Beni menjelaskan bahwa selain penanganan secara langsung, pihaknya juga berikhtiar melalui jalur doa agar hujan segera turun di wilayah Kutai Kartanegara. Beni mengungkapkan salah satu tantangan dalam penanganan karhutla berada pada kondisi lahan di lokasi kebakaran. Ia mencontohkan penanganan karhutla di Sanga-Sanga yang menurutnya memiliki lahan gambut. Lahan gambut terbentuk dari tumpukan bahan organik yang berada dalam kondisi jenuh air dalam waktu lama. Saat kondisinya mengering pada musim kemarau, gambut dapat menjadi rentan terbakar. Kebakaran di lahan gambut juga memiliki karakter yang berbeda. Api tidak hanya membakar bagian permukaan, akan tapi dapat menjalar dan bertahan di dalam lapisan gambut sehingga titik yang terlihat sudah padam masih berpotensi kembali terbakar. Di mana kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemadaman di Sanga-Sanga tidak mudah. Beni mengatakan dirinya sempat berada di Sanga-Sanga hampir sepekan untuk melihat langsung proses penanganan kebakaran. Ya, pendengar, selain kondisi lahan, musim kemarau juga membuat petugas kesulitan mendapatkan sumber air untuk pemadaman. Kecamatan Sanga-Sanga sendiri menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian dalam penanganan karhutla di Kutai Kartanegara. Kecamatan yang berjarak sekitar 59,4 km dari Tenggarong ini memiliki wilayah 233,4 km persegi dan terdiri dari 5 kelurahan. Selama Agustus 2026, Sanga-Sanga menjadi wilayah dengan luasan karhutla terbesar di Kutai Kartanegara, yakni sekitar 340 hektar. Dari luasan tersebut, sekitar 304 hektar berada di Kelurahan Pendingin. Ya, pendengar, meski menghadapi sejumlah kendala, penanganan karhutla terus dilakukan secara bersama-sama oleh BPBD, pemerintah daerah, TNI, dan Polri. Dan ia juga mengingatkan warga agar tidak membuka ladang maupun lahan dengan cara membakar.

Ya, baik, pendengar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda dari Kutai Kartanegara. Kita bergeser ke wilayah Kabupaten Paser. Sentuh persoalan nyata pendidikan, ngopi Perdana Paser Education angkat polemik sistem zonasi. Berita kami kutip kembali dari media Tribun Kaltim, Paser Education bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser meluncurkan program Ngopi atau Ngobrol Pintar sebagai ruang diskusi strategis terkait isu-isu pendidikan di daerah. Program perdana digelar pada 28 Agustus ini di salah satu kafe di Kecamatan Tanah Grogot dengan tema Zonasi Lagi, Ribut Lagi. Dalam diskusi perdana ini, Ketua Paser Education Ayu Mulyati memandu jalannya acara bersama sejumlah narasumber, yaitu Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Paser, Nove Nandana, Ketua PGRI Kabupaten Paser Jauhari, serta anggota DPR di Kabupaten Paser Zulfikar. Kegiatan yang masih bersifat khusus undangan tersebut dihadiri unsur pengawas sekolah, MKKS atau kepala sekolah, perwakilan 11 MGMP atau MGBK Kabupaten Paser, serta para guru. Kehadiran para praktisi pendidikan ini membuat diskusi berlangsung dinamis dan menyentuh persoalan nyata di lapangan. Ketua Paser Education Sri Ayu Mulyati menyampaikan bahwa tema tersebut dipilih karena persoalan zonasi atau seleksi penerimaan peserta didik baru atau SPMB hampir selalu menimbulkan polemik setiap tahun. Dan melalui ngopi, pihaknya mencoba menghadirkan ruang diskusi yang lebih terbuka, bukan hanya membahas persoalan, akan tetapi juga mencari masukan dan solusi dari berbagai perspektif. Menurutnya, sesi tanya-jawab menjadi bagian paling menarik karena peserta dapat langsung menyampaikan kendala yang mereka hadapi. Beberapa masukan muncul dalam diskusi meliputi perlunya perbaikan sistem pendaftaran SPMB, pemerataan kualitas dan daya tampung sekolah, penguatan branding serta keunggulan masing-masing sekolah, sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat hingga intervensi pemerintah dalam peningkatan kualitas dan pemerataan SDM guru. Ayu menegaskan bahwa persoalan penerimaan murid baru tidak hanya erat kaitannya dengan sistem pendaftaran, namun juga menyangkut pemerataan mutu sekolah. Ia berharap program Ngopi ke depan tidak sekedar menjadi forum ngobrol, akan tetapi menjadi wadah mempertemukan persoalan pendidikan di lapangan dengan para pemangku kebijakan.

0: Ya, baik Pak Dekar, di 99.4 FM, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Siang untuk edisi hari ini. Baik, pendengar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dari Kabupaten Pasar, kita bergeser ke wilayah Penajam Pasar Utara. Dengan berita terkait tim gabungan Penajam Pasar Utara padamkan 79 karhutla hingga Agustus. Baik, pendengar, berita kami kutip dari media Antara News, Kaltim. Tim gabungan dari berbagai unsur di Kabupaten Penajam Pasar Utara sejak Januari hingga 30 Agustus ini telah memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sebanyak 79 kali. Sedangkan luas lahan yang terbakar sekira 83,74 hektar. Demikian hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Penajam Pasar Utara Nur Laila. Mengingat ini musim kemarau, terkadang petugas pemadam kesulitan dalam pasokan air sehingga diperlukan kerja ekstra untuk mendapatkan air. Namun hal itu bisa diatasi karena semua pihak bergandengan tangan dan telah memetakan sumber mana yang akan diambil. Terlebih sebelumnya juga telah disiapkan di masing-masing tangki, baik tangki mobil, tangki cadangan maupun bak penampungan. Jika kebakaran terjadi di sekitar penajam, maka Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan masing-masing pos sudah ada tempat ambil air baik di beberapa bak ataupun di sumur air bor yang telah disediakan di masing-masing pos. Kemudian BPBD dan Dinas Pertanian biasanya mengambil air di sumur bor dan embung milik Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan di kolam Dinas Lingkungan Hidup pada Kompleks Islamic Center. Jika kebakaran terjadi di kawasan Babulu, sudah ada sumur di area Gunung Intan. Jika lokasi kebakaran dekat dengan embung air atau sungai kecil, tim memanfaatkan sumber itu untuk pemadaman dan pendidikan menggunakan beberapa mesin portabel. Nur Laila berterima kasih semua pihak yang selalu sigap melakukan penanganan karhutla, baik dari unsur pemerintah, kepolisian, TNI, lurah, kepala desa, RT hingga relawan yang tergabung kelompok seperti masyarakat peduli api, kelompok tani peduli api dan lainnya. Dan pergerakan pemadaman karhutla di Penajam Pasar Utara juga dibantu oleh Balai Wilayah Sungai atau BWS Kalimantan 4, mobil pemadam milik Nusantara Airport, Kesatuan Pengelola Hutan Produksi Telake, Dinas Kehutanan Kalimantan Timur, KPHP Bongan, KTPA, dan MPA. Ia merinci per kecamatan kejadian karhutla yakni di Kecamatan Penajam 46 kali dengan lahan terbakar seluas 43,43 hektar dan di Kecamatan Waru sebanyak 5 kali seluas 19,23 hektar. Kemudian di Kecamatan Babulu terjadi 19 kali karhutla dengan lahan yang terbakar seluas 12,81 hektar dan di Kecamatan Sepaku terjadi 8 kali karhutla dengan lahan yang dilalap api seluas 2,26 hektar. Ya baik, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, dari Kota Balikpapan, terkait Balikpapan menuju kota inklusi penyangga IKN, tersedia halte ramah disabilitas untuk bacitra. Berita kami kutip dari media Tribun Kaltim kembali, minat masyarakat Balikpapan terhadap transportasi publik menunjukkan tren peningkatan signifikan di Kota Balikpapan. Sepanjang Agustus tahun 2026, tingkat keterisian armada Balikpapan City Trans atau Bacitra tercatat melonjak tajam hingga menyentuh angka 93% hingga 140%. Capaian ini menjadi signal positif bahwa warga mulai melirik angkutan massal sebagai sarana mobilitas harian. Merespon tingginya animo tersebut, pemerintah Kota Balikpapan bergerak cepat membenahi infrastruktur pendukung, salah satunya dengan menghadirkan fasilitas halte yang inklusif dan ramah disabilitas. PJ Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Agus Budi Prasetyo mengungkapkan bahwa skema by the service atau BTS yang diterapkan pada Bacitra terbukti efektif menarik minat warga. Dan ia mengatakan bahwa saat ini ada sebanyak 21 unit armada Bacitra yang beroperasi aktif melayani 3 koridor utama didukung 3 unit cadangan. Menurutnya, lonjakan penumpang menegaskan kebutuhan warga akan transportasi massal yang andal. Koridor Bacitra kini melintasi rute-rute vital, mulai dari koneksi Pelabuhan Semayang menuju Bandara Sepinggan Balikpapan, koridor Terminal Batu Ampar via Jalan Ahmad Yani dan MT Haryono, hingga titik terbaru di kawasan Plaza Balikpapan. Melalui skema BTS, pemerintah Kota Balikpapan tidak sekedar mengejar kuantitas penumpang, melainkan menjamin kepastian jadwal, kenyamanan, dan standar pelayanan minimum bagi pengguna jasa. Dan Pergar sebagai penopang utama Ibu Kota Nusantara Balikpapan dihadapkan pada tantangan lonjakan mobilitas penduduk dan logistik yang pesat. Tanpa penguatan transportasi publik, risiko kemacetan di ruas-ruas jalan utama mengintai di depan mata. Menjawab tantangan tersebut, pemerintah Kota Balikpapan memprioritaskan pembangunan halte-halte baru di titik strategis. Menariknya, desain halte mendatang dirancang khusus agar dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dan Pergar, selain fasilitas fisik halte yang inklusif, pemerintah kota juga menyiapkan zona khusus pick up dan drop off di simpul-simpul keramaian seperti Plaza Balikpapan dan Pelabuhan Semayang. Fasilitas ini disiapkan untuk mempermudah integrasi moda sehingga masyarakat dapat bertransisi dari kendaraan pribadi ke angkutan umum dengan aman dan nyaman. Langkah preventif ini juga diharapkan memangkas ketergantungan warga pada kendaraan pribadi sekaligus memastikan Balikpapan siap berdiri sebagai gerbang utama IKN yang modern dan ramah bagi semua kalangan. Berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kapolres Berau tinjau posko Karhutla pastikan kesiapan 225 personel gabungan. Berita kami kutip dari media RRI, Kapolres Berau AKBP Rido Tri Putranto turun langsung meninjau sejumlah posko dan lokasi penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kabupaten Berau. Peninjauan tersebut dilakukan pada operasi Aman Nusa 2 Mahakam 2026 untuk memastikan kesiapan personel serta sarana penanganan karhutla di sejumlah wilayah rawan. Sebanyak 225 personel gabungan disiagakan dalam operasi penanggulangan bencana tersebut. Kapolres ingin memastikan kesiapan pasukan di lapangan sekaligus melihat langsung kondisi wilayah yang memiliki potensi kebakaran. Ya, pendengar, didampingi pejabat utama Polres Berau, Rido menyambangi sejumlah titik penanganan karhutla. Rombongan memulai agenda dari posko karhutla Batu-Batu sebelum bergerak menuju lokasi kebakaran dan posko Kampung Kasai. Peninjauan kemudian dilanjutkan ke posko Tanjung Batu di Kecamatan Pulau Derawan. Dan Kapolres bersama jajaran juga memeriksa kesiapan posko Merancang di Kecamatan Gunung Tabur. Rangkaian kegiatan ditutup dengan rapat evaluasi bersama jajaran kepolisian di Polsek Derawan. Kapolres Berau AKBP Rido mengatakan bahwa keberadaan personel dan posko lapangan menjadi bagian penting dalam mempercepat respon terhadap potensi kebakaran. Menurutnya, kesiapsiagaan seluruh unsur menjadi perhatian utama mengingat ancaman karhutla dapat berkembang dengan cepat, terutama ketika kondisi cuaca panas dan kering. Melalui operasi Aman Nusa 2 Mahakam 2026, jajaran Polres Berau bersama unsur terkait terus memperkuat kesiapsiagaan untuk menghadapi potensi kebakaran di berbagai wilayah Kabupaten Berau. Baik, pendengar di 99.4 FM. Ya, di menit 55 lepas dari pukul 11 siang untuk saat ini. Ya, untuk selanjutnya kami hadirkan berita di ruang dengar Anda dari Kalimantan Utara. Ya, langsung saja Novani hadirkan berita pertama. Kaltara bawa pulang 4 penghargaan dari MTQ ke-8 Korpri Nasional 2026. Baik, pendengar, berita kami kutip kembali dari media RRI. Kontingen Kalimantan Utara menutup perjuangannya di ajang Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-8 Korps Pegawai Republik Indonesia atau KORPRI tingkat nasional 2026 dengan torehan 4 penghargaan. Prestasi tersebut menjadi bukti kafilah Kalimantan Utara mampu bersaing dan mengukir nama daerah di panggung nasional. Ya, pendengar, 4 penghargaan itu diraih melalui sejumlah cabang, di mana Eneng Sangiang Puspasari merebut juara 3 kaligrafi kontemporer. Kemudian Putri Jusman meraih juara harapan 2 kaligrafi deklarasi putra. Kemudian Amrin menyabet juara harapan 2 kaligrafi kontemporer putra, sedangkan Mega Novita meraih juara harapan ketiga tilawah putri. Ya, pendengar, MTQ ke-8 Korpri Nasional 2026 resmi ditutup Menteri Agama RI Profesor Dr. Nasaruddin Umar di alun-alun Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Sulawesi Selatan pada Sabtu 29 Agustus 2026. Ya, pendengar, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang menegaskan 4 penghargaan tersebut tidak boleh dipandang sekedar sebagai pencapaian di atas kertas. Menurutnya, prestasi itu harus menjadi pemicu untuk meningkatkan kemampuan dan memperkuat pengamalan nilai-nilai Al-Quran, khususnya di lingkungan aparatur pemerintah. Ya, baik, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Gubernur Kalimantan Utara resmi pimpin HKTI siap wujudkan kedaulatan pangan dari pesisir hingga perbatasan. Berita kami kutip dari media palopopos.co. Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang resmi menduduki posisi Ketua Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI Kalimantan Utara. Penetapan ini dihasilkan secara mufakat melalui musyawarah daerah HKTI Kalimantan Utara yang berlangsung di Ballroom Hotel Royal Tarakan pada Sabtu 29 Agustus 2026. Prosesi penetapan ditandai secara simbolis lewat penyerahan mandat serta pataka organisasi kepada Gubernur Zainal. Dalam pengarahannya, ia mengungkapkan terima kasih yang mendalam atas amanah dan kepercayaan besar yang disematkan oleh seluruh jajaran pengurus serta kader HKTI di wilayah Kalimantan Utara. Ya, di samping itu, Zainal turut memberikan apresiasi tinggi atas kehadiran Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional HKTI Abdul Qadir. Kehadiran pimpinan pusat tersebut dinilai menyuntikan semangat serta motivasi baru bagi jajaran kepengurusan daerah. Ia menggarisbawahi komitmen HKTI Kalimantan Utara untuk memantapkan sinergi lintas sektor, baik bersama pemerintah daerah maupun pengurus pusat, guna menyokong target besar kedaulatan pangan nasional. Ya, baik, pendengar, mengakhiri jumpa kita di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini. Kami hadirkan berita terkait kredit proyek di Kalimantan Timur tumbuh 22,76%. Berita kami kutip kembali dari media RRI, penyaluran kredit berdasarkan lokasi proyek di Kalimantan Timur tumbuh 22,76% secara tahunan hingga Mei 2026. Nilai kredit tersebut mencapai 223 triliun menunjukkan peningkatan aktivitas pembiayaan proyek di daerah. Pertumbuhan kredit berdasarkan lokasi proyek tercatat lebih tinggi dibandingkan kredit berdasarkan lokasi kantor bank. Kredit berdasarkan lokasi bank mencapai 112 triliun atau tumbuh 9,64% secara tahunan. Kepala Kantor OJK Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Misran Pasaribu mengatakan bahwa sektor jasa keuangan terus berperan dalam mendukung perekonomian di daerah. Ya, baik Pak Degar, di 99.4 FM demikian berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8, RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, sampai jumpa, dan mandiri. Kita bisa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Siang. Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
2: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Rushmore.
1: Oh yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

Kita cerdas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang kembali pendengar ROPD Kutim. Ya, senang sekali saya Novani bisa hadir kembali tentunya untuk menjumpai Anda di program Weekday pendengar ya. Di mana sebelumnya Novani menemani Anda semuanya tadi sudah berada di program Warta Siang dengan menghadirkan berita-berita terupdate ya dari seputar wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Oke, Novani kembali melanjutkan untuk menemani Anda semuanya. Kita ketemu lagi di program Weekday untuk edisi siar hari ini masih di hari yang sama. Tepat di hari Senin, pendengar ya, 31 Agustus 2026. Dan seperti biasanya juga, selama kurang lebih 1 jam ke depan ya, kebersamaan kita di program Weekday hingga berakhir tuntas tepat di pukul 13.00 WITA atau di jam 1 siang hari nanti. Tentunya dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu yang mungkin bisa menemani Anda semuanya di kesempatan siang hari ini. Dan tetap semangat buat Anda semuanya untuk kesempatan saat siang hari ini. Ya, sebelumnya Novani ucapkan selamat siang untuk Anda semuanya tentunya pendengar ya yang masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 99.4 FM sampai dengan saat ini. Dan mengawali jumpa kita di program Weekday untuk edisi hari ini, satu persembahan lagu dari miliknya Arman Maulana, Be With You. Novani hadirkan lagu ini spesial untuk Anda semuanya juga ya, terutama buat Anda pendengar yang saat ini mungkin masih tetap setia bergabung bersama kami, atau bahkan yang saat ini mungkin baru saja menemukan frekuensi kami di 99.4 FM ya, untuk kesempatan siang hari ini juga tentunya. Oke, baik pendengar, mudah-mudahan hari ini juga menjadi hari yang baik, hari yang penuh keberkahan bagi kita semua. Dan segala aktivitas yang akan Anda kerjakan pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Kita sudah berada di pertengahan hari ya, atau tepatnya kita sudah memasuki di jam istirahat siang nih pendengar ya. Ya, selamat menikmati waktu istirahat siangnya aja untuk Anda semuanya tentunya. Dan selamat beraktivitas mungkin buat Anda yang saat ini masih dihadapkan dengan segala aktivitas maupun pekerjaannya ya sampai dengan saat ini. Dan oke, baik pendengar, untuk informasi terkait waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur ya untuk wilayah Kota Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, di pukul 12:12 waktu Indonesia bagian tengah. Ini masih ada beberapa menit lagi nih pendengar ya, buat Anda ya yang mungkin akan menjalankan ibadah sholat zuhur untuk saat ini ya. Ini persiapkan segala sesuatunya tentunya. Dan tetap semangat juga untuk Anda semuanya, dan semoga hari ini juga segala aktivitas yang akan Anda kerjakan bisa berjalan dengan baik dan juga lancar pastinya. Oke, Novani akan berbagi informasi di ruang dengar Anda pada kesempatan siang hari ini di program Weekday ya, pendengar, untuk edisi siar hari ini Senin 31 Agustus 2026. Namun informasinya setelah kita dengarkan dulu kumandang azan ya sholat zuhur berikut ini. Dan pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bergabung bersama kami di ROPD Kutim 99.4 FM.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat duhur untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: Sifat malu adalah sifat yang terpuji dan dianjurkan oleh Islam. Bahkan ia merupakan salah satu cabang dari cabang-cabang iman. Sifat malu yang terpuji adalah malu yang mencegah seseorang dari melakukan perbuatan keji yang dilarang oleh syariat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان."
0: Iman itu ada 70 bagian lebih. Bagian iman yang paling tinggi adalah ucapan La ilaha illallah. Dan bagian yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Sifat malu pun

FM RTD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Oke, baik, bergerbasi bersama dengan Novani di program weekday ya untuk edisi siar hari ini Senin 31 Agustus 2026 atau kita sudah berada di hari terakhir pendengar ya di bulan Agustus 2026 karena besok kita sudah berada di bulan September pendengar ya. Oke, selamat menyelesaikan segala pekerjaan ya di hari terakhir di bulan Agustus 2026 ini. Siapa tahu buat Anda pendengar yang saat ini sudah memiliki deadline ya, pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan di akhir bulan Agustus 2026 ini. Mudah-mudahan bisa diberikan kelancaran tentunya ya dalam satu hari ini. Oke, baik pendengar dan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur ya untuk warga Kota Sangatta. Dan selamat menikmati waktu istirahat siangnya buat Anda pendengar yang saat ini mungkin sudah menikmati waktu siang untuk beristirahat sejenak gitu pendengar ya. Tetap semangat untuk semuanya juga yang saat ini masih beraktivitas ya, terutama buat Anda yang beraktivitas di luar ruangan. Ya, karena kondisi di Kalimantan Timur ya, tidak terkecuali juga di Kabupaten Kutai Timur sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwasanya tahun ini atau di bulan Agustus 2026 ini Indonesia sedang memasuki El Nino ya di tahun 2026 dan memang puncaknya ini diprediksi di bulan Agustus dan juga September 2026 pendengar ya. Dan di mana pengaruh utama El Nino terhadap Indonesia sendiri adalah menurunnya curah hujan yang memicu musim kemarau lebih panjang dan kering dari biasanya. Dan adapun dampak dari El Nino ya di berbagai sektor, baik itu di sektor pertanian, yakni penurunan curah hujan yang menyebabkan kekeringan di lahan pertanian, mengganggu kalender tanam dan berisiko memicu gagal panen, terutama padi, serta penurunan produksi pangan. Kemudian di sektor krisis air bersih, apa dengar ya, dampak dari El Nino berkurangnya pasokan air menurunkan volume air baku di waduk, debit irigasi, serta ketersediaan air untuk kebutuhan rumah tangga dan industri.

Selanjutnya adalah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, di mana kondisi tanah dan vegetasi yang kering meningkatkan kerentanan terjadinya kebakaran hutan yang berdampak pada polusi udara dan kabut asap, serta di sektor energi dan lainnya, pendengar ya, yakni penurunan debit air pada waduk berdampak langsung pada pasokan listrik dari pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, serta mempengaruhi sektor kesehatan akibat potensi peningkatan penyakit tertentu. Oke, baik, pendengar di semua 9.4 FM.

0: Ya,
1: dan
0: baik, balik ya di 99.4 FM yang saat ini sedang marak-maraknya ya. Tidak terkecuali juga di Kalimantan Timur, bahkan di Kabupaten Kutai Timur sendiri adalah kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.
2: tentang lagi.
0: Dan pendengar, kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ini juga pastinya akan berdampak pada kesehatan tubuh kita nih pendengar ya. Dan yang lagi marak terjadi yakni adalah kasus ISPA di Kalimantan Timur yang meningkat ya, yang meningkat sangat signifikan di bulan Agustus 2026 ini. Dan pendengar di semua 9.4 FM.

Ya, Pak Degar, salah satu penyakit pernafasan yang umum terjadi memang di Indonesia ya adalah infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Di mana istilah medis ini digunakan ya untuk menggambarkan berbagai jenis infeksi yang mempengaruhi saluran pernafasan bagian atas dan bawah, termasuk hidung, tenggorokan, sinus, bronkus, dan paru-paru. Di mana infeksi saluran pernafasan akut bisa disebabkan oleh berbagai agen penyebab seperti virus, bakteri, atau bahkan jamur. Pendengar ya. Ya, berdengar, dampak buruk dari penurunan kualitas udara ini sangat jelas ya, terutama yang tinggal di perkotaan, kemudian berisiko lebih tinggi terkena ISPA karena paparan polusi udara, di mana partikel-partikel berbahaya seperti debu halus, asap kendaraan bermotor, dan polusi industri dapat merusak saluran pernafasan dan memicu infeksi, pendengar ya. Ya, oleh karena itu penting bagi masyarakat untuk mengenali gejala, mengambil tindakan pencegahan seperti menggunakan masker saat polusi tinggi, menjaga kebersihan tangan, dan menjauhi orang yang sakit untuk melindungi diri mereka sendiri dan mengurangi risiko ISPA, pendengar ya. Ya, pendengar, ada beberapa gejala ISPA yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah batuk nih pendengar ya, di mana batuk adalah gejala utama ISPA, di mana ini juga bisa menjadi batuk kering atau batuk berdahak. Batuk dapat menjadi gejala yang cukup mengganggu dan menguras energi pendengar ya. Selain batuk, gejala ISPA selanjutnya adalah hidung tersumbat. Di mana hidung tersumbat adalah ketika saluran hidung Anda menjadi penuh dengan lendir atau pembengkakan, membuat Anda sulit bernafas melalui hidung. Ya, gejala selanjutnya adalah sakit tenggorokan, pendengar ya, selain batuk dan hidung tersumbat ya. Di mana rasa sakit atau terbakar di tenggorokan adalah gejala umum ISPA. Ini seringkali membuat menelan makanan atau minuman menjadi sulit ya. Selanjutnya, demam nih pendengar ya, di mana pendengar, demam adalah respon alami tubuh terhadap infeksi. Ya, jika suhu tubuh Anda naik di atas normal, ini bisa menjadi tanda bahwa Anda memiliki ISPA. Gejala selanjutnya adalah sesak nafas atau sulit bernafas, pendengar ya. Di mana gejala serius yang harus segera diatasi adalah sesak nafas atau sulit bernafas. Ini juga bisa menjadi tanda bahwa infeksi telah mencapai paru-paru, pendengar ya. Selanjutnya adalah sakit kepala ya, pendengar, di mana sakit kepala dapat menyertai ISPA dan membuat Anda merasa tidak nyaman. Ini juga bisa

0: disebabkan oleh demam atau ketegangan otot pendengar. Selanjutnya, gejala ISPA adalah nyeri otot dan sendi. Ini memang gejala umum ISPA pendengar ya. Dan pastinya hal ini juga membuat tubuh terasa tidak nyaman. Gejala selanjutnya adalah lemas atau lelah. Kemudian suara serak atau hilangnya suara. Kemudian pilek atau nyeri sinus pendengar ya. Selanjutnya mual, muntah dan diare dan nafsu makan menurun pendengar ya. Di mana infeksi seringkali mengurangi nafsu makan Anda. Ini memang normal ya karena tubuh Anda berfokus pada melawan infeksi pendengar. Oke, baik pendengar, di 99.4 FM, jika Anda mengalami satu atau lebih gejala yang sudah disebutkan tadi ya, sangat penting ya untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan terdekat. Dan dengan mengenali gejala ISPA dengan cepat, pastinya Anda juga dapat mengambil tindakan pastinya ya yang diperlukan untuk mencegah penyebaran infeksi dan mempercepat proses pemulihan pendengar ya. Dan selalu utamakan kesehatan Anda dan pastinya juga jangan ragu untuk mencari bantuan medis jika diperlukan.
1: Basah, basah, basah.
2: Macam-macam.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: 94 FM.
2: RPD Kutim FM.

Oke, baik Bergar, masih bersama dengan Novani ya di program Weekday untuk edisi siar hari ini Senin 31 Agustus 2026. Dan Bergar, di menit 44 ya, lepas dari pukul 12 siang untuk saat ini. Nadif Basalamah, kota ini tak sama tanpamu, yang sudah menemani Anda semuanya tentunya di ruang dengar Anda ya, buat Anda yang saat ini juga masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 99.4 FM. Oke, baik Bergar, selain Anda bisa mendengarkan siaran kami ya melalui aplikasi radio di frekuensi 99.4 FM, buat Anda mungkin yang tidak bisa menjangkau frekuensi kami lewat radio, Anda bisa mendengarkan siaran live streaming kami di website ya, di rpd.kutaitimur.kab.go.id maupun melalui aplikasi Suara ID dan juga Radio Garden, pendengar ya, untuk mendengarkan siaran live streaming RPD Kutim. Dan Bergar, di website rpd.kutaitimur.kab.go.id, selain Anda bisa menikmati layanan live streaming, kami juga menyajikan berita-berita terupdate ya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur. Dan selain itu Bergar, kami juga mengajak Anda ya untuk bergabung di beberapa akun media sosial kami, baik itu Facebook, kemudian juga Instagram, TikTok, dan juga YouTube kami pendengar ya. Jangan lupa untuk meng-add akun Facebook, kemudian juga Instagram, TikTok, dan juga YouTube RPD Kutim pendengar ya. Dan khusus untuk akun channel YouTube RPD Kutim, jangan lupa untuk like serta subscribe pendengar ya. Dan kami juga mengupdate informasi di YouTube, di kanal YouTube RPD Kutim pendengar ya. Selamat bergabung bagi Anda mungkin yang sudah bergabung ya bersama dengan akun media sosial RPD Kutim. Dan silakan bergabung bagi Anda mungkin yang belum bergabung bersama dengan akun media sosial RPD Kutim. Oke, Novani ucapkan selamat siang kembali untuk Anda semuanya di kesempatan saat siang hari ini. Buat Anda juga yang mungkin saat ini masih menikmati waktu istirahat siangnya juga, selamat menikmati waktu siangnya aja. Jangan lupa untuk makan siangnya juga pastinya. Dan tetap semangat buat Anda yang saat ini masih beraktivitas tentunya di kesempatan saat ini. Mudah-mudahan segala aktivitas yang Anda kerjakan ya pada hari ini juga bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Buat yang saat ini juga mungkin sedang berkendaraan ya, pastikan juga untuk selalu berhati-hati dalam berkendaraannya. Jangan lupa untuk memakai masker ya, terutama bagi pengendara roda 2 atau sepeda motor pendengar ya, karena pastinya langsung berdampak ya. Apalagi saat ini sedang musim kemarau, pastinya jalanan berdebu. Pastikan buat Anda pendengar ya untuk selalu menggunakan masker di saat Anda sedang beraktivitas di luar ruangan pastinya ya pendengar. Dan khusus bagi Anda pengendara roda 2, pastikan juga untuk selalu menggunakan helm berstandar SNI. Kemudian bagi Anda pengendara roda 4 atau roda lebih, pastikan juga untuk selalu memakai sabuk pengaman atau safety belt. Lengkapi surat-surat kendaraan Anda, baik itu SIM dan juga STNK. Serta pastikan juga untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Dan untuk informasi terkait cuaca pendengar ya, untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur, tidak terkecuali juga khusus untuk wilayah Kota Sangatta pada hari ini, terpantau ya dalam satu hari ini cuaca di 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur ini cuacanya adalah cerah berawan pendengar ya.
dengan suhu di rata-rata 22 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara di rata-rata 56 ya hingga 98% pendengar ya. Ini khusus untuk secara keseluruhan ya, untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur ya, yang berada di 18 kecamatan pendengar ya, dalam satu hari ini Senin 31 Agustus 2026. Dan tidak terkecuali juga khusus untuk wilayah Kota Sangatta yang meliputi Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan. Diprediksi sepanjang hari ini cuacanya juga cerah pendengar ya, dengan suhu di rata-rata 26 ya, 26 derajat Celcius hingga hingga 30 derajat Celcius, dan kelembapan udara untuk hari ini di rata-rata 71% hingga 89% pendengar ya, pada hari ini Senin ya, 31 Agustus 2026.

ya mudah-mudahan segala aktivitas ya untuk hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Dan harapannya ya, apalagi saat ini kita tengah berada di musim kemarau panjang ya, tahun 2026. Harapannya semoga kita semua bisa melewati masa-masa sulit ini tentunya pendengar ya. Dan terwujudnya ketahanan pangan nasional, kemudian keberhasilan mitigasi krisis air bersih dan minimalisasi bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dan oke, baik berdengar di 99.4 FM yang gak kerasa kebersamaan kita saat ini juga sudah memasuki di menit 51 lepas dari pukul 12 siang untuk saat ini. Ya, berikut informasi yang akan Novani bagikan di ruang dengar Anda. Selanjutnya ini ada beberapa laporan kehilangan ya yang sudah masuk juga di studio RPD Kutim. Dan langsung aja Novani hadirkan informasinya. Terkait laporan kehilangan pertama berupa dompet yang berisikan KTP, SIM C, STNK motor Yamaha, dan ATM. Ya, STNK motor Yamaha dengan nomor polisi KTDP 5019RO atas nama Aswandi yang diperkirakan hilang atau tercecer di sekitaran Sangatta. Dan bagi yang menemukannya bisa menghubungi di 0852-5541-5104 atas nama Aswandi, atau bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Informasi kehilangan selanjutnya berupa STNK motor Honda dengan nomor polisi KT2731REA atas nama Iskandar Hashim yang diperkirakan hilang atau tercecer di sekitaran Sangatta. Dan bagi yang menemukannya bisa menghubungi di 0853-4882-4818 atas nama Iskandar Hashim, atau juga bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Oke, baik, berdengar di 99.4 FM ya, informasi laporan kehilangan selanjutnya ya berupa STNK motor Honda dan kartu tanda penduduk atau KTP. STNK motor Honda dengan nomor polisi KT4282JI atas nama Leli Eka Lestari yang diperkirakan hilang atau tercecer di sekitaran Sangatta. Dan bagi yang menemukannya bisa menghubungi di 0812-2912-2485 atas nama Leli Eka Lestari, atau juga bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Informasi kehilangan selanjutnya berupa sertifikat tanah dengan nomor hak milik 388 atas nama Suryanti yang hilang atau tercecer di Sangatta. Dan bagi yang menemukannya juga bisa menghubungi ya di 0823-5277-6488 atas nama Heri Hendra, atau juga bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Informasi kehilangan selanjutnya berupa BPKB motor Honda dengan nomor polisi KT2574RBY atas nama Heri Hendra yang hilang atau tercecer di sekitaran Sangatta. Dan bagi yang menemukannya juga bisa menghubungi di 0823-5277-6488 atas nama Heri Hendra, atau bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Informasi kehilangan selanjutnya berupa STNK motor Honda dengan nomor polisi KT2119REB atas nama Anita Ayu Lestari. Dan bagi yang menemukannya bisa menghubungi di 0813-4439-4073 atas nama Anita Ayu Lestari, atau juga bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Dan informasi kehilangan terakhir berupa akte kelahiran atas nama Veronica Ruris Pratiwi. Dan bagi yang menemukannya bisa menghubungi di 0812531800099 atas nama Winarso Budi Wibowo, atau juga bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja.
Ya, demikian pendengar informasi terkait laporan kehilangan yang sudah masuk di studio RPDQ Tim sekaligus mengakhiri jumpa kita di program weekday untuk edisi siar hari ini Senin ya 31 Agustus 2026. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda, serta pastikan pula Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami, karena kami juga masih akan menghadirkan program-program kami yang lainnya tentunya untuk menemani Anda di hari ini. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM, saya Novan yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa, dan mandiri kita bisa.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Kutim FM bersama kita cerdas.
1: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
2: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
3: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
4: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
5: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
6: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
7: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita.

0: Bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih. Tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
2: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
4: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa mbak?
5: Bapak tahu nggak yang bapak lakukan itu salah?
4: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
5: Lihat dong, bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
4: Masa?
5: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
4: Oh gitu ya mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
5: Nah gitu dong.
6: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
7: You're listening 99.4 FM, RPD Kutim

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut. 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah. 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya. 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas. 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Tahu berapa mas?
5: 4.000 aja.
6: Siapa yang sakit?
7: Mas Fajar.
6: Sakit apa?
7: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
6: Apa itu 3M?
7: Menguras, menutup, dan mengubur.
6: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
5: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
6: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
5: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
6: Kan? Nyamuk bisa terbang.
8: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
2: RPD Kutim FM
9: 99.4 FM.
2: RPD Kutim FM

0: saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
1: Sari berita, bencana kabut asap yang menyelimuti wilayah Kalimantan Barat berdampak pada penundaan 4 jadwal penerbangan. Dampak kekeringan pada musim kemarau mengakibatkan distribusi air semakin menurun di Banjarmasin. Indonesia desak langkah nyata organisasi kerjasama Islam hadapi Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 31 Agustus 2026, bersama saya, Rudy Zain. Bencana kabut asap yang menyelimuti wilayah Kalimantan Barat dalam 3 pekan terakhir berdampak pada penundaan 4 jadwal penerbangan pada Senin pagi. Jus Rianto dari RRI Pontianak melaporkan selengkapnya.
2: Pembatalan 4 jadwal penerbangan ini dikarenakan jarak pandang di Bandara Internasional Supadio kurang dari 1 km. Branch Komunikasi NCRR Departemen Head Bandara Internasional Supadio M. Joko Wahyudi mengatakan pembatalan penerbangan di Bandara Internasional Supadio yang terjadi pada Senin pagi dikarenakan jarak pandang hanya mencapai 500 meter, sehingga pihak bandara melakukan pembatalan jadwal penerbangan. Joko menjelaskan adapun 4 pembatalan jadwal penerbangan yang terjadi pada Senin pagi, yakni Lion Air dari Pontianak Surabaya, Super Airjet 2 pembatalan penerbangan dari Pontianak Jakarta, dan Wings Air dari Pontianak Ketapang. Pembatalan penerbangan ini dikarenakan kondisi kabut asap yang sangat tebal di pagi hari.
3: Dari trennya dari sepekan ini ya, di pagi hari dia jaraknya itu visibility-nya itu 500 sampai dengan 800. Kemudian di siang hari itu di atas 2000. Nah, sore kembali lagi di 800, range 800 sampai dengan 1000. Penundaan sore ada ada beberapa penerbangan yang
2: sementara itu, Airport Quality and SMS Department Head Yokobus Tomri Toto menambahkan untuk jarak pandang yang ideal menyesuaikan fasilitas yang ada di bandara. Khusus untuk Bandara Internasional Supadio sendiri, sudah memiliki pendaratan Gate 1 atau Kategori 1.
3: Itu menyesuaikan dengan fasilitas pendaratan yang ada di bandara. Khususnya untuk di Supadio sendiri, kita memiliki fasilitas pendaratan Gate 1 atau Kategori 1, yang tentunya minimum visibility itu di 800 meter. Untuk melakukan pendaratan minimum. Kemudian untuk landing itu di 1600. Namun pada penerapannya atau pada pelaksanaannya kembali lagi kepada pilot sebagai decision-nya.
2: Yakobus mengharapkan kepada penumpang yang memiliki jadwal penerbangan untuk memeriksa kembali jadwal penerbangan secara berkala melalui maskapai penerbangannya masing-masing untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait keberangkatan jadwal penerbangan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Jusranto, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dampak kekeringan pada musim kemarau mengakibatkan distribusi air semakin menurun di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kekeringan ini juga mengakibatkan sejumlah wilayah tidak bisa mendapatkan aliran air bersih. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin.

0: Kemarau yang saat ini masih berlangsung turut dirasakan oleh sejumlah warga Banjarmasin. Beberapa wilayah mengalami penurunan distribusi air bersih, bahkan tidak dialiri sama sekali. Eka, warga Banjarmasin, mengaku sudah hampir sepekan ini merasakan air leading di tempatnya mati total. Alhasil, ia pun terpaksa numpang ke tempat keluarga ke daerah yang tidak terlalu berdampak. Ia pun berharap ada perhatian dari Pemendar Masih mengenai kondisi ini agar masyarakat bisa beraktivitas sebagaimana biasanya.
1: Sudah hampir 4 hari ini, kebetulan saya rumah di daerah Banjar Barat ya. Sudah 4 hari ini sudah nggak ngalir dari pagi, siang, atau malam.
2: Jadi harapannya apa nih?
1: Ya semoga aja ada bantuan air bersih ya. Kan katanya PDM ada lagi mobil tangki air bersih. Semoga aja bisa secepatnya didistribusikan kepada masyarakat yang terdampak.
0: Dalam hal ini, Pemendar Masih telah mengerahkan mobil tangki untuk memasok air bersih ke daerah-daerah yang terdampak penurunan distribusi air bersih akibat kemarau, terutama kawasan berada di ujung layanan seperti Banjarmasin Utara, Barat, dan Selatan. Direktur Utama Pemendar Masih Zulbadi mengatakan, layanan air menggunakan mobil tangki tersebut diberikan secara cuma-cuma bagi masyarakat yang mengalami dampak penurunan distribusi akibat kondisi kemarau. Masyarakat yang membutuhkan bantuan air bersih tidak perlu datang langsung ke kantor Pemendar Masih. Permintaan dapat disampaikan melalui Ketua RT secara kolektif, sehingga pendistribusian air menggunakan tangki dapat diarahkan ke wilayah yang membutuhkan.
3: Pada saat ini adalah mobil tangki. Kita menyiapkan mobil tangki bagi masyarakat yang meminta air melalui mobil tangki, untuk kita fasilitasi, bisa di instalasi IPA 2 untuk didrop ke masyarakat. Kita by phone, kalau administrasi itu sebetulnya menyusul aja, bisa melalui telepon, bisa melalui aplikasi, rata-rata pakai phone.
2: Gratis lah.
3: Gratis untuk masyarakat. Untuk masyarakat yang selama RT lah ya.
0: Diketahui tingginya kadar garam membuat intake Sungai Biru tidak bisa digunakan secara penuh selama 24 jam. Untuk mempertahankan produksi air bersih, Pemendar Masih terpaksa mengatur penggunaan air baku dan mencampurnya dengan pasokan dari sumber lain. Juma Muhammad melaporkan.
4: Untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana, pemerintah Kota Gunung Sitoli melakukan penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana di Kota Gunung Sitoli. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Indah Febrianti Bulolo dari RRI Gunung Sitoli.
5: Terutama ini instansi ketika, juga media massa, juga lembaga-lembaga lain.
6: Pemerintah Kota Gunung Sitoli melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD menggelar sosialisasi dan forum konsultasi perangkat daerah penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB Kota Gunung Sitoli tahun anggaran 2026 bertempat di kantor wali kota kemarin. Sosialisasi tersebut dibuka oleh staf ahli bidang pemerintahan, hukum, dan politik Sekretariat Daerah Kota Gunung Sitoli Yasuhi Tertulianus Harefa. Mewakili pimpinan daerah, ia menyampaikan pentingnya menyadari bahwa wilayah Kota Gunung Sitoli memiliki kerentanan terhadap bencana. Untuk itu, dokumen rencana penanggulangan bencana yang diinisiasi oleh BPBD sangat perlu dan diboboti sedemikian rupa.
7: Karena semakin banyak yang memberikan ide, semakin banyak memberikan saran, semakin banyak yang memberikan hal-hal untuk penyempurnaan dokumen ini, dipastikan output dari dokumen yang kita buat optimal. Andaikan tadi hanya 5 orang kita di sini, kita menyusun dokumen yang sangat berarti di dalam penanggulangan bencana di wilayah kita, saya kira perlu ada perhatian khusus. Tapi dengan ini, Sekretaris Daerah tadi menyampaikan kepada saya, mohon dicermati unsur dari pesertanya. Basarnas, saya kira apresiasi sudah hadir, pasti banyak nanti masukan. Termasuk kita yang hadir pada teman-teman perangkat daerah ini juga diharapkan memberikan kontribusi yang besar di dalam penyusunan dokumen ini.
6: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Gunung Sitoli Adiman Perwira Harefa mengatakan tahapan penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana kemarin melibatkan instansi dan media massa serta lembaga lainnya yang terkait.
8: Kalau 3 minggu kemarin kami sudah melakukan rapat internal tim penyusun yang diasikakan oleh Pak Wali Kota, hari ini sedikit bergeser melibatkan banyak pihak, terutama ini instansi vertikal, juga media massa, juga lembaga-lembaga lain. Dan secara khusus untuk teman-teman pimpinan perangkat daerah teknis, yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
6: Adiman mengatakan masa berlaku dokumen rencana penanggulangan bencana secara periodik 5 tahun sesuai masa jabatan kepala daerah. Indah Febrianti Bulolo melaporkan.
4: Pemerintah membuka 25 program studi atau prodi pendidikan dokter spesialis atau PPDS baru di Rumah Sakit Penyelenggara Pendidikan Utama Tahap 1 2026. Program studi baru untuk memenuhi kebutuhan tenaga dokter spesialis. Sugandi Avandi melaporkan.
9: Pemerintah mengesahkan dan serah terima surat keputusan izin operasional bagi 25 program studi baru program pendidikan dokter spesialis atau PPDS yang diselenggarakan di Rumah Sakit Penyelenggara Pendidikan Utama atau RSPPU. Kepala Staf Kepresidenan KSP Dudung Abdurrahman mengatakan pembukaan prodi baru untuk mengatasi kekurangan medis spesialis. Presiden Prabowo Subianto pernah mengatakan, Indonesia krisis kekurangan 268.073 tenaga spesialis tenaga medis, di mana Indonesia membutuhkan tambahan 55.712 dokter spesialis yang harus segera didistribusikan ke 481 kota maupun kabupaten di tanah air. Penjelasan disampaikan Dudung dalam putaran pers di kantornya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi.
10: Pengesahan dan serah terima surat keputusan izin operasional bagi 25 program studi baru program pendidikan dokter spesialis atau PPDS yang diselenggarakan di Rumah Sakit Penyelenggaraan Pendidikan Utama atau RSPPU. Langkah taktis ini adalah jawaban langsung atas pidato Bapak Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 14 Agustus yang lalu. Beliau secara tegas mengingatkan kita akan krisis kekurangan 268.773 tenaga spesialis, tenaga medis, di mana kita sangat membutuhkan tambahan 55.712.000 dokter spesialis yang harus segera didistribusikan ke 481 kota maupun kabupaten.
9: Pada kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin merespon usulan dari Ikatan Dokter Indonesia atau IDI terkait dengan kenaikan pendapatan minimum dokter di Indonesia. IDI mengusulkan pendapatan minimum dokter di puskesmas Rp34 juta rupiah per bulan dan dokter spesialis Rp110 juta rupiah per bulan. Menkes mengatakan usulan IDI tengah dibahas oleh kementerian terkait.
11: Presiden Prabowo kan sudah menyetujui ada tunjangan khusus untuk dokter spesialis di daerah 3T sebanyak 30 juta per bulan. Untuk dokter spesialis di daerah 3T supaya bisa membantu distribusinya. Nah, sekarang Kementerian Kesehatan sedang berdiskusi dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk juga mengusulkan tunjangan khusus bagi dokter dan dokter gigi. Karena kita kekurangan sekali dokter gigi itu. CKG paling banyak tuh masalahnya 40% masalah gigi untuk didistribusikan ke daerah-daerah 3T tadi.
9: Pemerintah berharap dengan diperbanyaknya prodi baru, maka akan banyak tenaga dokter spesialis, terutama di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T, hingga ke daerah kepulauan yang jauh yang selama ini menanti kehadiran dokter spesialis, terutama kanker, jantung, dan penyakit berat lainnya. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Naiknya harga Pertamax menjadi penyebab antrean kendaraan di SPBU di Atambua, Kabupaten Belu, terus terjadi. Febi Leolede dari RRI Atambua melaporkan selengkapnya.
12: Semenjak kenaikan harga bahan bakar jenis Pertamax itu membuat masyarakat banyak berpindah ke Pertalite.
13: Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter membuat sejumlah masyarakat di Kabupaten Belu beralih menggunakan BBM jenis Pertalite. Peralihan konsumen tersebut menjadi salah satu faktor yang memicu meningkatnya permintaan terhadap Pertalite sehingga antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Kabupaten Belu semakin panjang. Pengawas SPBU WK Timun dan Daniel Naulim menjelaskan, sejak pemerintah pusat menetapkan kenaikan harga Pertamax terjadi perubahan pola konsumsi masyarakat. Konsumen yang sebelumnya menggunakan Pertamax kini sebagian beralih ke Pertalite yang harganya lebih terjangkau. Kondisi tersebut menyebabkan permintaan terhadap Pertalite meningkat dan antrean kendaraan di SPBU tidak terhindarkan. Daniel menegaskan dari sisi pengiriman BBM dari depo ke SPBU tidak mengalami kekurangan. Penyaluran BBM dilakukan sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan. Menurutnya pihak SPBU akan terus melakukan pengawasan terhadap penyaluran BBM agar BBM yang tersedia dapat disalurkan sesuai peruntukan dan tepat sasaran.
12: Kalau untuk terlambat distribusi, tidak. Sejauh ini dari depo ke pupuk sudah melakukan penyaluran lebih awal, tibanya lebih awal. Ya, seperti yang kami lihat ini, semenjak kenaikan harga bahan bakar jenis Pertamax, ya, BBK, itu membuat masyarakat banyak berpindah ke Pertalite. Karena ada di saat situasi Pertamax harga naik, ya, banyak pengguna Pertalite makin meningkat. Ya, kita batas satu kali pengisian saja untuk mereka, tidak boleh pendobelan.
13: Di sisi lain, Kepala Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Belu Mikael Bria mengatakan meningkatnya jumlah konsumen juga menjadi salah satu faktor yang memicu panjangnya antrean kendaraan di SPBU. Menurut Mikael Bria, kondisi tersebut semakin diperparah dengan adanya pengecer yang membeli BBM di SPBU untuk kemudian dijual kembali kepada masyarakat. Aktivitas pembelian BBM dalam jumlah tertentu untuk dijual kembali dinilai turut menambah kepadatan antrean di SPBU sehingga masyarakat yang membeli BBM untuk kebutuhan sehari-hari harus menunggu lebih lama.
14: Jumlah konsumen semakin hari makin bertambah, baik kendaraan di dalam Kabupaten Belu sendiri maupun kendaraan-kendaraan dari luar wilayah berplat luar juga karena kebutuhan-kebutuhan sering juga di wilayah Belu. Makin bertambahnya pengusaha-pengusaha kecil untuk menambah peningkatan ekonomi keluarga, pengecer-pengecer di wilayah Kabupaten Belu.
13: Pemerintah daerah Kabupaten Belu bersama pihak terkait diharapkan terus memperkuat pengawasan terhadap penyaluran BBM, termasuk memastikan distribusi Pertalite sesuai ketentuan dan tepat sasaran. Langkah tersebut penting dilakukan untuk menjaga ketersediaan BBM bagi masyarakat, sekaligus mengurangi potensi penumpukan antrean kendaraan di SPBU. Dari Atambua, Feby Leolede, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menyusul masuknya tunanetra pada desi 5, akurasi data menuai sorotan. Aan Ariska dari RRI Makassar melaporkan.
15: Polemik pembagian desil termasuk di Sulawesi Selatan kembali menyorot perhatian. Data desil yang menjadi salah satu acuan dalam penyaluran program perlindungan sosial dinilai perlu memotret kondisi masyarakat secara lebih utuh. Salah satunya dialami Junedi, penyandang disabilitas netra yang sehari-hari bekerja sebagai pengamen dan penjual keripik. Junedi mengaku belum pernah menerima bantuan dari pemerintah meski memiliki pekerjaan dengan penghasilan tidak tetap. Junedi mengungkapkan baru mengetahui dirinya tercatat dalam desil 5. Ia mengaku tidak mengetahui alasan penetapan status tersebut dan berharap kondisinya sebagai penyandang disabilitas dapat menjadi pertimbangan dalam pendataan.
16: Harapan saya mudah-mudahan bisa dapat karena kita juga penyandang disabilitas yang masih dapat sehari-hari harus mendapatkan bantuan dari pemerintah.
15: Menanggapi hal tersebut, sosiolog Ansar Aminullah menilai persoalan desil tidak semata-mata berkaitan dengan angka ataupun kategori administratif. Menurutnya, yang lebih penting adalah sejauh mana data negara mampu menggambarkan realitas kehidupan masyarakat. Ansar menilai kasus Junedi perlu dilihat dari berbagai aspek, mulai dari pendataan, akses pekerjaan, kebutuhan khusus, beban keluarga, hingga tingkat kerentanan dalam kehidupan sehari-hari.
17: Data desil harus dipandang sebagai sesuatu yang perlu terus diperbaharui dan diverifikasi. Dan yang paling penting adalah jangan sampai angka desil ini justru menjadi tembok antara masyarakat dengan hak mereka mendapatkan pelayanan dan perlindungan sosial. Data seharusnya menjadi instrumen untuk menghadirkan keadilan, bukan justru menciptakan ketidakadilan yang baru.
15: Menurut Ansar, data seharusnya menjadi instrumen untuk menghadirkan keadilan, bukan sebaliknya menimbulkan ketidakadilan baru. Kasus Junedi menjadi salah satu contoh penting pemerintah memastikan administratif tetap sejalan dengan realitas sosial di masyarakat.
4: Yeah. Gerakan pangan murah hingga pesta rakyat mewarnai puncak peringatan Hari Ulang Tahun Jawa Tengah ke-81. Tika Budiman dari RRI Semarang melaporkan.
18: Relatif stabil semua, artinya kalaupun ada kenaikan dari HET itu tidak melebihi dari 5%. Jadi,
19: pendengar, gerakan pangan murah menjadi magnet utama dalam pesta rakyat penutupan rangkaian Hari Ulang Tahun ke-81 Provinsi Jawa Tengah di Alun-Alun Kidul Boyolali kemarin. Ribuan warga memadati lokasi sejak pagi untuk mendapatkan bahan pangan sekaligus menikmati beragam layanan dan hiburan gratis. Antusiasme masyarakat terlihat di sejumlah stan yang menyediakan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah dibandingkan pasaran. Program tersebut menjadi salah satu upaya menjaga keterjangkauan pangan sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan, seluruh rangkaian kegiatan merupakan wujud semangat kebersamaan dalam tema Hari Ulang Tahun ke-81 Jawa Tengah, yakni Jawa Tengah 81, Gemrugut Ngawiji. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah ingin menghadirkan manfaat nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat.
20: Dan tentu saja ini juga bagian kami dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memperingati ulang tahun Provinsi Jawa Tengah ke-81 dengan tema 81 Jawa Tengah 81 Gumpergut Ngawiji. Ini adalah bentuk dari kita apa yang selalu disampaikan Pak Gubernur Pak Ahmad Lubi bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri, kita bukan Superman lah maksudnya, tapi adalah kita harusnya super team. Jadi kita berkolaborasi, gumpergut itulah bersemangat, nyawiti kita menyatu.
19: Kepala Disperindak Provinsi Jawa Tengah Juli Emilia menyebutkan gerakan pangan murah menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-81 sekaligus upaya menjaga daya beli masyarakat. Menurut Emi, stabilitas harga pangan menjadi faktor penting dalam menjaga kondisi ekonomi daerah.
18: Alhamdulillah saat ini harganya relatif stabil semua, artinya kalaupun ada kenaikan dari HET itu tidak melebihi dari 5%. Jadi insya Allah aman, dan setiap hari kami selalu menyajikan informasi harga seperti yang ada di video kami ini, itu ada harga harian dari 31 bahan pokok. Termasuk selalu kami tayangkan juga di baliho-baliho maupun videotron di pusat-pusat ibu-ibu.
19: Adapun gerakan pangan murah juga diramaikan dengan Borobudur Friendship Run 5K yang diikuti sekitar 1.000 peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian menuju Bang Jateng Borobudur Marathon yang akan digelar pada 15 November nanti. Warga juga disuguhi pameran UMKM, senam bersama, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga kuliner khas daerah gratis. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi dari luar negeri, Indonesia kembali menyoroti berbagai kekerasan dan pelanggaran hukum internasional lainnya yang terus dilakukan Israel di tanah Palestina, seperti perluasan pemukiman ilegal, aneksasi tanah Palestina, dan pembunuhan warga Palestina. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Anies Mata dalam konferensi tingkat Menlu Luar Biasa ke-23 Organisasi Kerjasama Islam atau

0: Tanina, Bugis Makassar, Sembilan Madi. Mudah-mudahan ini menjadi semangat dan menjadi siri nakace bagi tim PSM Makassar kami.
1: PSM Makassar resmi memperkenalkan skuad dan jersey terbarunya untuk menghadapi kompetisi Liga Indonesia musim 2026-2027. Kegiatan tersebut berlangsung di Pantai Indah Bosowa, Makassar tadi malam dan dihadiri jajaran manajemen, pemain, pelatih, supporter, serta wali kota Makassar Munafri Arifuddin. Dalam sambutannya, Munafri Arifuddin mengatakan peluncuran tim ini menjadi titik awal bagi PSM untuk bangkit dan kembali ke posisi terhormat di kompetisi sepak bola Indonesia. Menurutnya, PSM tidak dapat dipisahkan dari kota Makassar. Ia berharap PSM dapat kembali bermain di kandangnya sendiri dan memberikan pertandingan terbaik bagi masyarakat kota Makassar. Munafri mengatakan pemerintah kota bersama berbagai pihak terus berupaya mewujudkan harapan tersebut. Ia berharap PSM dapat kembali memiliki kandang di kota Makassar dalam waktu tidak lebih dari 2 tahun. Ia juga menegaskan pemain PSM merupakan representasi harga diri masyarakat kota Makassar dan Sulawesi Selatan. Karena itu, pemain diminta menunjukkan permainan terbaik dan mempersembahkan prestasi bagi masyarakat.
2: Terkhusus para pemain PSM yang hadir pada malam hari ini, kalian adalah harga diri warga kota Makassar. Kalian adalah harga diri orang Sulawesi Selatan. Tunjukkanlah permainan yang terbaik, berikanlah prestasi yang terbaik. Hanya dengan prestasi kita bisa menghilangkan segala kritikan-kritikan yang muncul. Hanya dengan prestasi kita mampu memberikan apa yang menjadi harapan warga kota Makassar. Warga kota Makassar tidak meminta apa-apa selain piala yang bisa kembali ke kota ini.
1: Sementara itu, pelatih PSM Makassar Dari Hekalisix mengaku bangga dapat kembali berada di Makassar setelah 8 tahun. Ia menyebut sambutan dan dukungan para supporter PSM sebagai sebuah kehormatan. Dari Hem mengajak supporter untuk hadir langsung di stadion dan memberikan dukungan kepada tim. Ia berharap kebersamaan tersebut dapat membawa PSM meraih kesuksesan dan menjadi juara pada masa mendatang.
3: Saya sangat bangga dan bahagia bisa berada di sini lagi setelah 8 tahun serta membangun kesuksesan baru PSM Makassar bersama kalian semua. Terima kasih atas dukungannya. Datanglah ke stadion dan mari kita meraih kesuksesan bersama lagi serta menjadi juara di masa yang akan datang.
1: Launching tim dan jersey menjadi bagian dari persiapan PSM Makassar menghadapi musim kompetisi baru. Manajemen berharap dukungan supporter terus mengalir sepanjang perjalanan PSM pada kompetisi sepak bola Indonesia musim ini.
4: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Yang...
1: Dengan sejumlah kewenangan yang dimiliki, KPK diamanatkan untuk menuntaskan 5 tugas besar, yaitu melakukan koordinasi, supervisi, monitor, penindakan, dan pencegahan. Satu hal yang ditekankan pada pendirian KPK adalah KPK didesain untuk menjadi pemicu dan pemberdayaan dari institusi pemberantasan korupsi yang telah ada. Istilah kerennya, trigger mechanism.
2: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Sebenarnya usaha memberantas korupsi bukan barang baru. Tapi, sayangnya, badan-badan yang dibentuk silih berganti selalu gagal di tengah jalan. Waktu Orde Lama, pemerintah sudah pernah bikin lembaga anti korupsi juga loh. Nama lembaganya pun canggih, yaitu Panitia Rituling Aparatur Negara dan Komando Tertinggi Rituling Aparat Revolusi. Di zaman Orde Baru, ada tim pemberantasan korupsi, Komisi 4 yang dipimpin Bung Hatta, tokoh proklamator yang dikenal jujur dan berintegritas tinggi, dan juga operasi penertiban atau OPSTIP. Semua lembaga itu tak berumur panjang. Ada saja hambatan yang membuat badan-badan itu akhirnya KO di tengah jalan. Pemberantasan korupsi yang dilakukan dengan cara konvensional ternyata nggak ampuh dan mengalami banyak hambatan. Dari situ, dirasakan perlu metode penegakan hukum yang luar biasa lewat pembentukan lembaga khusus dengan kewenangan luas, independen, bebas dari kekuasaan manapun. Dari sinilah KPK lahir dengan mandat khusus untuk melakukan pemberantasan korupsi.
1: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Keberhasilan dan perubahan besar tidak pernah datang dari zona nikmat, melainkan dari keberanian untuk terus melangkah dan berkarya tanpa henti. Salam jumpa pendengar LPPL seluruh Indonesia. Apa kabar Anda hari ini? Semoga semangat, kesehatan, dan juga energi positif selalu menyertai aktivitas Anda dimanapun berada. Saya Rus Santiago dari LPPL RTFM Temanggung, Jawa Tengah sebagai radio host hadir kembali untuk menyajikan berbagai informasi secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif dalam Berita Indonesia Live edisi hari ini Senin 31 Agustus 2026. Dan Berita Indonesia Live ini merangkum berita-berita dari berbagai penjuru tanah air dan disiarkan serentak oleh lembaga penyiaran publik lokal anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, untuk sesi pertama Berita Indonesia Live akan saya awali dari Jawa Timur, di mana untuk mendongkrak promosi pariwisata daerah, Pemkab Pasuruan membekali mediagram dan influencer dengan green card. Reporter Suci Avandi dari Radio Suara Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur sudah siap dengan laporannya. Silakan Suci untuk laporannya.
2: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Banyak cara yang bisa dilakukan pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk mempromosikan pariwisata di Kabupaten Pasuruan. Baru-baru ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Kabupaten Pasuruan mengajak para mediagram dan influencer sekaligus membekali mereka dengan green card pariwisata. Hal itu bentuk fasilitasi pemerintah daerah dalam mengenalkan berbagai destinasi wisata. Green card diberikan kepada mediagram dan influencer yang memiliki sedikitnya 50 ribu followers. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pasuruan, Sigit Avendi, Jumat 28 Agustus 2026 mengatakan, green card menjadi upaya membangun kolaborasi antara pemerintah, pengelola destinasi, dan kreator digital. Kartu tersebut dapat digunakan untuk mendapat kemudahan akses ke sejumlah destinasi wisata yang ada di Kabupaten Pasuruan, termasuk fasilitas masuk secara gratis.
3: Pemberian green card pariwisata oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pasuruan kepada influencer maupun mediagram bertujuan untuk memfasilitasi para influencer maupun mediagram untuk bisa mengakses objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Pasuruan, sehingga terjalin hubungan yang saling menguntungkan di kedua belah pihak yang pada intinya mampu meningkatkan kunjungan wisatawan yang ada di Kabupaten Pasuruan. Dampaknya juga sangat positif dalam meningkatkan multiplier effect bagi UMKM, pelaku-pelaku wisata sehingga bisa bangkit dan bergairah.
2: Melalui green card, kreator mendapatkan kemudahan ketika datang ke destinasi untuk membuat konten. Di sisi lain, pengelola wisata memperoleh tambahan kanal promosi melalui konten yang dipublikasikan para kreator. Suci Avandi, Suara Pasuruan, mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Suci Avandi dari Radio Suara Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur untuk laporannya. Dan dari Jawa Timur kita sekarang melangkah ke Jawa Tengah, di mana Karhutla masih ancam wilayah Wonogiri dan dalam 2 bulan tembus 64 kasus kebakaran. Informasinya akan disampaikan oleh Mami dari Giri Suara FM, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Silakan Mami.
4: Baik, terima kasih. Kebakaran hutan dan lahan Karhutla masih menjadi ancaman serius selama berlangsungnya musim kemarau di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Hingga 27 Agustus 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Wonogiri mencatat telah terjadi sebanyak 64 kejadian karhutla yang terhitung sejak bulan Juli. Kepala Pelaksana BPBD Wonogiri, Fuad Wahyu Pratama, Minggu 30 Agustus merinci dari puluhan kasus tersebut, sebanyak 34 kejadian berlangsung sepanjang bulan Juli, sementara 30 kejadian lainnya terjadi pada periode 1 hingga 27 Agustus. Faktor cuaca ekstrim seperti lonjakan suhu udara pada siang hari dan hembusan angin kencang menjadi pemicu utama cepatnya penyerapan api dan perambatan di area vegetasi kering. Meski penyebab pasti dari puluhan kasus tersebut masih terus didalami, indikasi kuat mengarah pada kebiasaan warga melakukan pembakaran sampah tanpa pengawasan yang kemudian merembet ke area lahan kering sekitarnya. Potensi kebakaran hebat juga mengintai kawasan perbukitan dan pegunungan. Rimbunnya vegetasi yang mengering serta pantulan sinar matahari pada material tertentu seperti kaca berpotensi memicu timbulnya titik api. Fuad memastikan tidak ada korban jiwa dalam seluruh rangkaian insiden karhutla tersebut. Penanganan di lokasi kejadian terus diperkuat melalui kerjasama tim gabungan dari BPBD, TNI Polri, relawan, warga setempat serta pihak perhutani. Guna mencegah bertambahnya kasus baru, BPBD Wonogiri menghimbau masyarakat luas untuk menghentikan kebiasaan membakar sampah secara sembarangan selama cuaca panas dan kering berlangsung. Demikian, saya Mami dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Mami untuk laporannya. Dan pendengar dari Jawa Tengah, kita kembali lagi ke Jawa Timur. Diawali doa bersama untuk Indonesia, Tuban, Spekta Night Carnival 2026, Pukau Ribuan Mata. Reporter Yulia dari Radio Radia Suara FM Kabupaten Tuban, Jawa Timur sudah siap dengan laporannya. Silakan Yulia.
5: Pendengar, ribuan warga memadati pusat kota Tuban untuk menyaksikan kemeriahan Tuban Spekta Night Carnival TNSC 2026, Sabtu malam 29 Agustus. Mengusung tema Beyond the Edge, perayaan malam kemarin menjadi puncak rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI Kabupaten Tuban tahun 2026. Tak sekadar pertunjukan hiburan, TNSC 2026 diawali dengan doa bersama untuk para korban bencana yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Suasana haru semakin terasa ketika Wakil Bupati Tuban bersama Forkopimda undangan dan masyarakat menyalakan lampu sorot flashlight dari gawai masing-masing sebagai simbol kepedulian dan doa untuk keselamatan bangsa Indonesia. Setelahnya, suasana berubah meriah dengan suguhan kembang api yang menghiasi langit kota Tuban. Ribuan warga yang memadati alun-alun Tuban sebagai titik start tampak antusias menikmati pertunjukan pembuka tersebut. Kemeriahan berlanjut saat 20 regu mulai menyusuri rute parade kirap. Sepanjang rute tersebut, masyarakat memadati jalan-jalan protokol kota Tuban hingga kawasan Jalan Sunan Kalijaga. Beragam atraksi seni tradisional dan modern ditampilkan dengan kreativitas masing-masing peserta. Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Tuban Joko Sarwono menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dan memberikan suguhan terbaik dalam TNSC 2026. Menurutnya, kreativitas yang ditampilkan menjadi karya dan bagian penting dalam memeriahkan peringatan kemerdekaan sekaligus menjaga keberagaman seni dan budaya. Wakil Bupati juga mengapresiasi pembukaan TNSC yang diawali dengan doa bersama dan perayaan penyalaan flashlight sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang sedang menghadapi musibah bencana di sejumlah daerah.
6: Yulia, LPPL Radio Pradesura FM Tuban untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan reporter Yulia dari Pradia Suara FM Kabupaten Tuban untuk laporannya. Sekarang kita menyeberang ke Bali, dampingi kunjungan Wakil Menteri Kesehatan RI di Pustu Dauh Puri. Wali Kota Jayanegara berbagi pengalaman terkait dengan berbagai inovasi pelayanan kesehatan yang telah dijalankan di Kota Denpasar. Untuk selengkapnya akan disampaikan reporter Bambang Hadiadi dari Radio Publik Kota Denpasar, Bali. Bambang, laporannya.
7: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Wali Kota Denpasar Igusti Ngurah Jaya Negara mendampingi kunjungan kerja Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Benyamin Paulus Octavianus, dan Direktur Dekonsentrasi Tugas Pembantuan dan Kerjasama Kemendagri, Dr. Elvin Elias, SOS MSI, beserta jajaran ke Puskesmas Pembantu atau Pustu Daupuri, wilayah kerja Puskesmas 2 Denpasar Barat, Jumat 28 Agustus 2026. Pada kesempatan itu, Wamenkes RI Dr. Benyamin Paulus Octavianus meninjau sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Pustu Daupuri. Layanan tersebut diantaranya ruang kesehatan gigi dan mulut, ruang kesehatan ibu dan KB, kelas ibu hamil, ruang kesehatan anak dan imunisasi, serta ruang damakesmas. Usai melaksanakan peninjauan, Wamenkes RI Dr. Benyamin Paulus Octavianus memuji pelayanan yang ada di Pustu Daupuri. Pihaknya menyebut untuk sekelas Pustu, Pustu Daupuri memiliki pelayanan yang lengkap dengan standar yang baik. Lebih lanjut, Benyamin mengatakan terobosan yang dilakukan pemerintah Kota Denpasar adalah hal yang luar biasa, tidak hanya inovatif, tetapi juga menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Model seperti ini sangat baik untuk dipelajari dan dikembangkan, sehingga manfaatnya tidak hanya dirasakan masyarakat Kota Denpasar, tetapi juga dapat menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain di Indonesia. Untuk itu, pihaknya juga berharap pengalaman dan inovasi yang dilakukan Kota Denpasar dapat terus dipertahankan, dikembangkan, dan dibagikan kepada daerah lain. Hal ini dikarenakan setiap daerah memiliki inovasi yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakatnya, khususnya dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan pelayanan publik. Sementara itu, Wali Kota Denpasar Igusti Ngurah Jaya Negara mengatakan kunjungan Wakil Menteri Kesehatan RI ke Pustu Daupuri merupakan momentum penting untuk memperkenalkan dan berbagi pengalaman terkait berbagai informasi pelayanan kesehatan yang telah dijalankan di Kota Denpasar. Menurutnya, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah bagaimana pelayanan kesehatan dapat diberikan secara cepat, mudah, dan dekat dengan masyarakat. Untuk itu, pemerintah Kota Denpasar terus mendorong penguatan puskesmas pembantu agar tidak hanya menjadi tempat pelayanan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam upaya promotif dan preventif serta deteksi dini berbagai masalah kesehatan. Demikian saya Bambang Haryadi dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik pendengar, laporan reporter Bambang Haryadi dari Radio Publik Kota Denpasar Bali tadi menutup sesi pertama Berita Indonesia Live. Kita akan kembali lagi berikut ini.
0: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Rimang Blora Jawa Tengah, Sasa Raina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksi Nagra, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada, Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim, Sangatta Kalimantan Timur, Kemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manih Si Junjung Sumatera Barat, Kemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maro Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhap Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur,
8: RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradya Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RT FM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Urai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, masih bersama saya Edu Santiago di RTFM Temanggung Jawa Tengah selaku radio host. Dan Berita Indonesia Live hadir Senin sampai Jumat jam 2 siang WIB, jam 3 sore WITA, dan 4 sore WIT. Sementara untuk re-airingnya atau siaran tundanya bisa didengarkan besok di jam 9 pagi waktu Indonesia Barat atau 10 WITA dan di 11 waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar, sekarang kita masuk di segmen kedua Berita Indonesia Live yang akan saya buka dengan Persada ID Talks.
0: Persada ID Talks. Persada ID Talk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bersama saya Edo Santiago. Hubungannya apa? Perselingkuhan dengan gangguan jiwa nih. Kita sudah kedatangan tamu terhormat yaitu Dr. Katarina Bernadette Dinda Sekar Melati, spesialis kedokteran jiwa.
9: Iya, ya? Betul.
1: Dari RSUD Temanggung. Ini kita mau ngomongin soal perselingkuhan dan gangguan jiwa. Kalau secara definisi nih, Mbak Dinda, sebetulnya perselingkuhan itu apa sih?
9: Nah, bagus banget. Jadi kita tuh taunya selingkuh secara garis besar lawan jenis gitu ya. Ada hubungan khusus apa segala macam. Nah, kalau mau balik lagi nih, apa sih selingkuh itu secara definisi itu kita boleh lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mungkin bisa dilihat ya. Di sini saya langsung bacain aja daripada salah ngomong. Ini yang tertera di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi selingkuh itu secara definisi lebih ke menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri, tidak berterus terang, tidak jujur, atau bisa juga disebut serong. Nah, arti pertama tuh
1: yang serong tadi ya.
9: Nah, ya okay. Masuk ke definisi KBBI yang pertama. Nah, itu masih global ya. Kan hanya menyembuhkan global, sesuatu untuk kepentingan sendiri.
1: Apapun dan tidak itu berarti ya.
9: Betul. Yang kedua, ada juga arti selingkuh tuh ternyata menggelapkan uang dan korup. Nah, banyak ya berarti ya.
1: Berarti banyak.
9: Iya.
1: Jadi selingkuh itu gak hanya mengerucut ke satu titik itu.
9: Betul.
1: Ya.
9: Betul. Dan arti yang ketiga menurut KBBI adalah berarti menyeleweng. Gitu.
1: Menyeleweng ini juga banyak ya.
9: Banyak.
1: Menyelewengkan segala hal itu.
9: Data,
1: kan juga.
9: Data apa segala macam. Nah, jadi di sini kita mau membantu dulu nih menggalakkan ternyata tuh selingkuh gak hanya lawan jenis, gak hanya dengan
1: pacar, istri,
9: hubungan
1: suami
9: gitu, istri ya. Ternyata tuh artinya masih besar, definisinya semakin besar.
1: Hubungannya tadi kalau kita tarik garis lurus gangguan jiwa ya, bisa berawal dari gangguan jiwa atau bisa mengakibatkan gangguan jiwa yang lebih ya.
9: Betul.
1: Ini mungkin bisa dijelaskan nih.
9: Kalau ditarik dari gangguan jiwa dulu nih, gangguan jiwa juga macam-macam ya mas ya. Nah, biasanya itu yang bisa menjadi premorbid atau faktor risiko munculnya perselingkuhan, entah itu di bagian pasangan, uang, ataupun data apapun, adalah yang berikatan dengan gangguan mood dan gangguan kepribadian. Seperti itu ya. Jadi dari banyak gangguan jiwa, ada gangguan jiwa organik, terus ada gangguan jiwa psikotik, gangguan mood ya. Terus ada gangguan kepribadian yang paling sering menjadi faktor resiko atau mencetuskan adanya hasrat ingin selingkuh itu dari gangguan mood sama gangguan kepribadian. Kok bisa sih balik-balik lagi yang namanya gangguan jiwa mau apapun itu ya. Itu dipengaruhi oleh tiga faktor nih secara garis besar Mas Edo. ada faktor biologi, faktor psikologis, dan faktor sosial, biopsikososial. Yang ketiganya saling berhubungan dan saling menjadi lingkaran setan.
10: Sorry, tadi yang bio ya, biologis ini berarti apakah secara harfiah keturunan atau apa?
9: Oke, menarik ya. Ya, kita ngomong ke ilmiah dulu nih, evidence based ya, berhubung basicnya juga kita di kedokteran. Jadi sebenarnya nih, soal mula bisa terjadinya ada rasa selingkuh itu didasari oleh adanya rasa lust drive nafsu ya. Nah, dari neurotransmitter di otak itu yang paling berperan adalah dopamin. Ya, dopamin, serotonin, norepinefrin, yang paling dopamin adalah dopamin. Nah, ini faktor neurotransmitter yang tinggi itu yang menyebabkan kita punya tendensi atau punya bakat yang lebih dari orang yang lain.
10: Oke, demikian tadi waktu kita bergabung bersama Dr. Katarina Bernadette Dinda Sekarmelati, spesialis kedokteran jiwa dari RSUD Temanggung. Saya Edu Santiago pamit, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
10: Baik, pendengar, sekarang kita

0: tempat penyelenggaraan dan mengapresiasi kejuaraan tersebut sebagai upaya pembinaan talenta-talenta muda sepak bola. Ia mengungkapkan bahwa Kabupaten Tangerang memiliki sarana olahraga yang sangat memadai dan lengkap, khususnya bidang olahraga sepak bola. Tercatat ada stadion mini di setiap kecamatan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Bupati Meshal juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang selalu mendukung anak-anaknya dan senantiasa memberikan tuntunan agar anak-anaknya terus semangat belajar di sekolahnya masing-masing. Ia juga berharap kejuaraan tersebut bisa menjadi agenda tetap yang rutin digelar setiap tahunnya dengan lebih baik lagi, baik cakupan peserta maupun penyelenggaraannya. Melalui kejuaraan tersebut, diharapkan juga dapat melahirkan pemain sepak bola yang profesional, bukan hanya di tingkat nasional, bahkan ke tingkat internasional. Adapun juara kelompok umur U10, juara pertama diraih oleh SD Negeri Pinang 3, juara 2 diraih oleh SD Negeri Pondok Jagung 4, dan juara 3 diraih oleh SD Negeri Kompleks API. Untuk golongan usia 13 tahun, juara pertama diraih oleh Palapa Maverick, juara 2 diraih oleh Beringin Putra, dan juara 3 diraih oleh ARH FC. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Andri dari Tangerang Radio untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Andri untuk laporannya. Dan pendengar dari Banten, sekarang kita menuju ke Kalimantan Barat. Bersama tangani karhutla di Kendawangan, Bupati Ketapang serahkan bantuan dan ajak masyarakat perkuat kepedulian lingkungan. Reporter Wilia Susanti dari Radio Kabupaten Ketapang sudah siap dengan laporannya.
2: Terima kasih. Bupati Ketapang meninjau lokasi karhutla di Natai Belian, Desa Kendawangan Kiri, Kecamatan Kendawangan pada hari Minggu 30 Agustus 2026 untuk memastikan penanganan optimal dan memberi dukungan kepada petugas. Peninjauan dihadiri Porkopimcam Kendawangan, Tim Supervisi Mabes TNI, Satgas Karhutla, PT BGA Region Kendawangan, BPBD, Relawan Lanal, dan tim gabungan lainnya. Bupati juga menyerahkan bantuan suplemen, minuman, dan kebutuhan pendukung ke posko karhutla Kecamatan Kendawangan. Juga mengapresiasi petugas dan relawan serta menegaskan kerja keras mereka adalah bentuk pengabdian untuk melindungi masyarakat dan lingkungan. Bupati berdialog langsung dengan petugas untuk mengetahui perkembangan dan memastikan kebutuhan lapangan terpenuhi. Masyarakat diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar karena rawan memicu api menyebar saat kemarau. Masyarakat juga diminta segera melapor ke aparat jika menemukan titik api agar cepat ditangani. Petugas diminta utamakan keselamatan, jaga kesehatan, dan perkuat koordinasi serta kekompakan. Penanganan karhutla adalah tanggung jawab bersama. Dibutuhkan kepedulian semua pihak, bukan hanya pemerintah dan petugas. Semangat kebersamaan ini mencerminkan filosofi Ketapang adalah rumah besar kita bersama. Mari terus gotong royong menjaga Ketapang tetap aman, nyaman, sehat, dan damai. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Wilia Susanti dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Wilia Susanti dari Radio Kabupaten Ketapang untuk laporannya. Dari Ketapang sekarang kita menuju ke Magetan, Jawa Timur, di mana Magetan raih terbaik ketiga apresiasi pemerintah daerah berprestasi regional Jawa Bali batch 2 tahun 2026.
3: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: Mutiara Hadis.
1: Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman, ay yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, wa ay yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa ay yakraha ay yu'ada fil kufr kama yakrahu ay yuqada fin nar."
2: Yang artinya, ada tiga hal yang barang siapa memilikinya, maka ia akan merasakan manisnya iman, yaitu menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selain keduanya, mencintai seseorang semata-mata karena Allah, dan benci kembali kepada kekufuran sebagaimana dia membenci jika dilempar ke dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Aduh. Ada apa sih, Bu Neh?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan, buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: jawab Cupi.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan.
6: Hutan adalah aset.
5: Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
7: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya. Seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa, sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari, sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Kita bersama Auliana. Halo, selamat sore Auliana.
2: Halo, selamat sore Diti.
1: Bagaimana suasana Banjarmasin untuk sore hari ini, Aulia?
2: Suasana kota Banjarmasin sore hari ini dari pagi sampai sore ini diserbu kabut asap, Diti.
1: Wah, sama seperti di kota Tarakan. Tetap sehat, Aulia?
2: Iya, semoga ya, kita semua berdoa semua. Semoga juga penyiar-penyiar kita juga diberikan kesehatan yang ada di Kalimantan Selatan ya, dan juga sekitarnya.
1: Amin. Baik, Aulia, ada informasi apa dari Banjarmasin sore hari ini?
2: Baik, Diti, informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin terkait dengan penurunan distribusi air bersih.
1: Silakan untuk informasi selengkapnya.
2: Baik, terima kasih Diti di Tarakan. Pendengar dan pemirsa, sejumlah warga mulai merasakan dampak kekeringan akibat kemarau. Beberapa wilayah mengalami penurunan distribusi air bersih, bahkan tidak dialiri sama sekali. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
3: Sudah 4 hari ini sudah enggak mandi dari pagi, siang atau malam.
4: Kemarau yang saat ini masih berlangsung turut dirasakan oleh sejumlah warga Banjarmasin. Beberapa wilayah mengalami penurunan distribusi air bersih, bahkan tidak dialiri sama sekali. Eka, warga Banjarmasin, mengaku sudah hampir sepekan ini merasakan air leading tempatnya mati total. Alhasil, ia pun terpaksa numpang ke tempat keluarga ke daerah yang tidak terlalu berdampak. Ia pun berharap ada perhatian dari pemerintah masih mengenai kondisi ini, agar masyarakat bisa beraktivitas sebagaimana biasanya.
3: Sudah hampir 4 hari ini.
4: Dalam hal ini, Pemadam masih telah mengerahkan mobil tangki untuk memasok air bersih ke daerah-daerah yang terdampak penurunan distribusi air bersih akibat kemarau, terutama kawasan berada di ujung layanan seperti Banjarmasin Utara, Barat, dan Selatan. Direktur Utama Pemadam masih Zulbadi mengatakan, layanan air menggunakan mobil tangki tersebut diberikan secara cuma-cuma bagi masyarakat yang mengalami dampak penurunan distribusi akibat kondisi kemarau. Masyarakat yang membutuhkan bantuan air bersih tidak perlu datang langsung ke kantor Pemadam masih. Permintaan dapat disampaikan melalui Ketua RT secara kolektif, sehingga pendistribusian air menggunakan tangki dapat diarahkan ke wilayah yang membutuhkan.
5: Pada saat ini adalah mobil tangki. Kita menyiapkan mobil tangki bagi masyarakat yang meminta air melalui mobil tangki, untuk kita fasilitasi, bisa instalasi IPA 2 untuk digerok ke masyarakat. Kita by port, kalau administrasi sebetulnya menyusul aja, bisa melalui telepon, bisa melalui aplikasi, rata-rata pakai iPhone.
6: Gratis lah.
5: Gratis untuk masyarakat ya. Untuk masyarakat selama RT lah ya.
4: Diketahui tingginya kadar garam membuat intake Sungai Biru tidak bisa digunakan secara penuh selama 24 jam. Untuk mempertahankan produksi air bersih, pemerintah masih terpaksa mengatur penggunaan air baku dan mencampurnya dengan pasokan dari sumber lain. Juma Muhammad melaporkan.
2: Diti, itu tadi informasi dari Banjarmasin Kota Seribu Sungai. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Tarakan, Diti.
1: Terima kasih Aulia dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara.

0: pendengar, dari Nunukan sore hari ini kita bersama dengan Angel. Halo Angel, selamat sore.
1: Halo juga Diti, selamat sore.
0: Bagaimana kabar Nunukan untuk sore hari ini Angel?
1: Kabar baik, cuaca juga cerah walaupun agak berkabut ya.
0: Oke, semoga aman-aman aja ya Angel di Nunukan.
1: Iya, semoga ya.
0: Baik Angel, ada informasi apa dari Nunukan sore hari ini?
1: Dari Nunukan Diti, sore hari ini ada informasi terkait dengan BP3MI Kaltara buka peluang kerja luar negeri untuk alumni SMK dan juga SMA Nunukan.
0: Baik Angel, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, BP3MI Kalimantan Utara membuka peluang kerja luar negeri bagi alumni SMK dan SMA Nunukan. Program tersebut menjadi salah satu upaya membantu pemerintah menekan angka pengangguran daerah. Laporan Ferry Herdiansyah selengkapnya.
2: Informasi peluang kerja akan disebarluaskan melalui jaringan kepala sekolah SMK se-Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Alumni yang berminat dapat menghubungi BP3MI Kalimantan Utara untuk memperoleh informasi lebih lanjut. Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Kelembagaan dan Kerjasama BP3MI Kalimantan Utara Usman Afan.
3: Mudah-mudahan adik-adik kita yang alumni silakan hubungi kami, kantor kami, nanti kami bisa sebarluaskan juga karena kami punya grup SMK. Kepala sekolah SMK se-Kalimantan Utara dan se-Kalimantan Timur. Kita ada media group. Jadi semua informasi melalui sekolahnya masing-masing.
2: Program SMK Go Global menyasar lulusan yang memiliki keinginan bekerja di luar negeri. Lulusan SMK dinilai memiliki kemudahan karena telah dibekali keterampilan sesuai bidang kejuruan. BP3MI membuka kesempatan bagi lulusan SMA untuk mengikuti program tersebut. Peserta dari SMA akan mendapatkan peningkatan kapasitas sesuai minat dan kemampuan bekerja.
3: Ya, jadi harapan kita untuk tahun ini adalah anak Nunukan yang bisa mau bekerja di luar negeri. Karena ini juga sebenarnya program kami ini membantu pemerintah daerah untuk menekan angka pengangguran di daerah. Inilah salah satu upaya kita hadirnya kami mewakili negara untuk PMI kita.
2: BP3MI Kalimantan Utara akan memberikan informasi pulang kerja melalui sekolah masing-masing. Langkah tersebut diharapkan memudahkan alumni memperoleh akses informasi bekerja di luar negeri.
3: Kita tidak menutup SMA. SMA juga bisa. Iya, karena nanti makanya kalau SMK itu agak lebih mudah gitu. Karena mereka sudah kejuruan. Tapi kalau SMA tidak masalah. Nanti kita berikan juga peningkatan kapasitasnya, keinginan dan kemampuan di mana dia berminat untuk bekerja.
2: Ferry Herdiansyah melaporkan.
1: Rekan Diti, demikian informasi dari Nunukan, kembali ke Anda di Tarakan.
0: Terima kasih Angel dari Nunukan Kalimantan Utara.

Pendengar, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Pendengar, dari Nunukan kami mengajak Anda ke Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya, saat ini kita bersama dengan Adi Putra. Halo, selamat sore Adi Putra.
1: Halo, selamat sore Mbak Diti. Gimana kabar rekan-rekan yang ada di Tarakan sore hari ini?
0: Kabar kami luar biasa baik Adi, cuma ya cuacanya agak berkabut untuk sore hari ini. Bagaimana dengan Palangkaraya, apakah sehat semuanya?
1: Di Palangkaraya kami mengenakan masker nih. Ya hari ini mungkin udaranya juga masih kurang baik ya, sama seperti kemarin. Iya.
0: Baik, sehat-sehat selalu Adi Putra. Dan ada informasi apa sore hari ini dari Palangkaraya?
1: Baik, dari Palangkaraya ada informasi terkait kabut asap ganggu penerbangan, sejumlah jadwal di Bandara Cilikriwut tertunda nih Mbak Diti.
0: Silakan untuk informasi selengkapnya Adi.
1: Baik, terima kasih banyak pendengar dan pemirsa. Kabut asap yang menyelimuti kota Palangkaraya kembali mengganggu operasional penerbangan di Bandara Cilikriwut. Kondisi jarak pandang yang terbatas menyebabkan sejumlah jadwal penerbangan mengalami penundaan, sehingga pihak bandara terus melakukan pemantauan intensif terhadap perkembangan cuaca demi menjamin keselamatan penerbangan. Selengkapnya, reporter Sabela Indasari melaporkan.
2: Beberapa jadwal penerbangan terpaksa harus mengalami penundaan.
3: Kabut asap yang menyelimuti kota Palangkaraya menyebabkan gangguan terhadap operasional penerbangan di Bandara Cilikriwut pada Minggu 30 Agustus 2026. Jarak pandang yang hanya mencapai sekitar 500 meter membuat proses pendaratan dan lepas landas pesawat tidak memungkinkan dilakukan, sehingga sejumlah jadwal penerbangan terpaksa mengalami penundaan. Salah satu penerbangan rute Surabaya Palangkaraya bahkan harus kembali ke bandara asal atau return to base setelah pilot menerima informasi bahwa kondisi jarak pandang di Bandara Cilikriwut belum memenuhi persyaratan keselamatan penerbangan. Eksekutif General Manager PT Angkasa Pura Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan menyampaikan, gangguan tersebut turut berdampak pada jadwal penerbangan berikutnya, termasuk rute Palangkaraya Semarang, karena menggunakan rotasi pesawat yang sama dari Surabaya menuju Palangkaraya. Pihak bandara menegaskan keputusan pilot untuk kembali ke bandara asal merupakan prosedur yang lazim dilakukan dalam upaya penerbangan apabila kondisi bandara tujuan tidak memungkinkan untuk didarati. Keselamatan penumpang dan seluruh awak pesawat menjadi pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan operasional. Untuk mengantisipasi dampak kabut asap, pengelola Bandara Cilikriwut telah melakukan koordinasi intensif dengan BMKG dan maskapai penerbangan guna memperoleh pembaruan kondisi cuaca serta jarak pandang. Sejumlah fasilitas juga disiapkan bagi penumpang seperti ruang tunggu di dalam terminal, air minum gratis, ruang oksigen di area keberangkatan domestik, serta masker bagi pengunjung yang membutuhkan. Masyarakat diimbau untuk terus memantau informasi terbaru dari maskapai sebelum menuju bandara agar dapat menyesuaikan rencana perjalanan dan menghindari penumpukan penumpang.
2: Penerbangan rute Surabaya Palangkaraya tadi sudah sempat terbang dari Surabaya, namun ketika mendekati pendaratan di Bandara Udara Cilikriwut, pilot mendapatkan informasi bahwa jarak pandang itu masih 500 meter sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan pendaratan pesawat udara. Nah, kapten pilot memutuskan untuk RTB kembali ke base, return to base untuk memenuhi unsur keselamatan. Ini merupakan suatu hal yang biasa di dunia penerbangan. Apabila bandara destinasi tidak memungkinkan untuk didarati, maka kapten pilot untuk memutuskan mencari bandara alternate atau kembali ke base sebelumnya.
3: Sementara itu, tim penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kota Palangkaraya hingga kini telah melakukan pemadaman api di sejumlah wilayah. Upaya pemadaman dilakukan di beberapa titik kebakaran. Menurut Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Heri Pauji, saat ini petugas juga melakukan proses pendinginan dan pembasahan pada kawasan yang sebelumnya belum sepenuhnya tuntas dipadamkan. Hal ini guna mencegah munculnya karhutla baru.
4: Sebagian memang ada yang sudah tuntas dilakukan penanganan dan sebagian lagi memang melakukan upaya pendinginan atau pembasahan di kawasan-kawasan yang hingga kemarin belum sempat tuntas dipadamkan. Dan sampai saat ini pun tim kita masih berjibaku di lapangan memadamkan di lokasi-lokasi yang kita dapatkan informasinya dari masyarakat langsung.
3: Tim lapangan juga terus merespon laporan masyarakat terkait adanya kebakaran hutan dan lahan. Petugas langsung melakukan pengecekan dan penanganan di lokasi yang dilaporkan. Hal ini sebagai upaya mempercepat pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta mencegah meluasnya kebakaran di wilayah Kota Palangkaraya. Sabella Indah Sari melaporkan.
1: Sekian informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan lagi ke Mbak Diti di Tarakan, Kalimantan Utara.
0: Terima kasih Adi Putra dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda menuju Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: pendengar, saat ini dari Samarinda kita bersama dengan Ria Arda. Halo, selamat sore Ria.
1: Halo juga, selamat sore Kang Didi.
0: Ria, bagaimana keadaan cuaca di Samarinda? Apakah sama seperti wilayah Kalimantan yang lain?
1: Cuacanya cukup, kabutnya membuat apa ya, masyarakat untuk terus waspada, bahkan jarak pandang cukup terbatas. Dan rencananya untuk daerah Tenggarong ini akan diadakan pembelajaran daring ini, karena asapnya ini.
0: Pembelajaran daring.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Iya. Tetap jaga kesehatan, Ria. Iya. Dan ada informasi apa dari Samarinda untuk sore hari ini?
1: Dari Samarinda, Perumdam siaga hadapi intrusi air laut di Samarinda, rekan Diti.
0: Silakan untuk informasi selengkapnya, Ria.
1: Terima kasih, Diti. Anda yang ada di Tarakan, pendengar Perundam Tirta Kencana Samarinda memperketat pemantauan air baku, kadar klorida diperiksa setiap 15 menit untuk mengantisipasi intrusi air laut. Pemantauan dilakukan karena debit air dari hulu menurun, sementara pasang sungai Mahaka meningkatkan resiko masuknya air laut. Kita simak informasinya.
2: Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda memasuki fase siaga menghadapi dampak musim kemarau dan intrusi air laut. Direktur Teknik Perumdam Tirta Kencana Samarinda, Kaharudin, kepada RRI mengatakan, kondisi air baku terus dipantau untuk menjaga kualitas air yang didistribusikan kepada masyarakat luas. Pemantauan terutama dilakukan terhadap kadar klorida yang menjadi salah satu indikator masuknya air laut ke Sungai Mahakam. Tim Perumdam bersama dengan petugas di setiap instalasi pengelolaan air melakukan pemeriksaan kadar klorida secara berkala. Bahkan pemeriksaannya dilakukan setiap per 15 menit sekali untuk memastikan perubahan kualitas air baku dapat segera diketahui. Kondisi tersebut mulai terlihat di sejumlah sumber air baku, diantaranya IPA Pulau Atas, Palaran, Sungai Kapur, dan Kalhol. Perumdam juga menyiapkan cadangan air di servoir serta posko pengisian air apabila terjadi gangguan pasokan.
3: Alhamdulillah kita sudah membuat posko sejak beberapa hari lalu, Pak, untuk memantau kadar klorida, dan semua tim apa namanya, teman-teman di IPA juga sudah siaga memeriksa per jam, ada bahkan sampai per 15 menit kita pantau. Otomatis ada beberapa IPA kita sudah operasinya sudah berkurang ya, seperti di Pulau Atas, Palaran, dan Kalhol, dan Sungai Kapi. Antisipasinya ketika air masih mengalir, kita harapkan kepada dan himbau kepada warga untuk senantiasa menampung air di rumah. Dan ketika itu memang betul-betul terdampak, stok sudah nggak ada, kita membuat posko pengisian di beberapa IPA, Pak.
2: Sementara itu, pemerintah Kota Samarinda membenarkan sejumlah intake air baku mulai terdampak perubahan kualitas air sungai. Wali Kota Samarinda Ani Harun pun angkat bicara dengan wilayah Palaran dan sekitarnya menjadi salah satu kawasan yang perlu diwaspadai. Wilayah yang terdampak meliputi Pulau Atas, Bukuan, dan hingga Bantuas. Ani Harun menjelaskan, pasang Sungai Mahakam turut mendorong peningkatan kadar klorida di sejumlah intake. Kadar klorida di Bantuas sempat melampaui ambang 250 ppm sehingga operasional intake harus dihentikan sementara. Namun penghentian intake tidak berlangsung sepanjang hari karena kadar klorida dapat kembali menurun saat air sungai surut.
4: Tapi biasanya kalau surut itu turun lagi. Jadi tidak ada, untuk sementara ini bersyukurnya kita nggak ada off 24 jam. Tetapi kalau sudah melewati batas 250 ppm, kita harus stop karena ini menyangkut tentang kesehatan air bersih kita. Kita dalam kondisi waspada. Perkembangannya sangat cepat. Bisa jadi satu hari, bisa jadi dua hari. Dan itu sebabnya supaya level kesiagaan kita naik, maka saya menetapkan situasi darurat kekeringan 14 hari sambil kita evaluasi.
2: Pemkot Samarinda menetapkan situasi darurat kekeringan selama 14 hari untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap dampak kekeringan. Status tersebut berlaku sejak 25 Agustus hingga 7 September 2026, menyusul dampak kekeringan yang mulai dirasakan terhadap ketersediaan air bersih hingga meningkatnya risiko kebakaran lahan. RRI Rizky Multianta melaporkan.
1: Diti, demikian tadi laporan dari rekan Rizky Multiananta. Kembali ke Anda, Diti, Anda yang ada di Tarakan.
0: Terima kasih, Ria Arda dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar, mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya sore ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Kabut asap yang semakin memburuk memaksa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Bulungan meliburkan sementara aktivitas pembelajaran tatap muka selama 3 hari. Laporan selengkapnya disampaikan Ramlan dari Bulungan.
1: Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah Bulungan mulai berdampak langsung terhadap aktivitas pendidikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Bulungan mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara pembelajaran tatap muka dan menerapkan belajar dari rumah atau BDR bagi seluruh satuan pendidikan. Kebijakan tersebut berlaku serentak untuk jenjang PAUD, SD hingga SMP baik negeri maupun swasta sekabupaten Bulungan. BDR diberlakukan mulai Senin 31 Agustus hingga Rabu 2 September 2020. Sebagai langkah pencegahan agar peserta didik tidak terpapar risiko kesehatan akibat kondisi udara yang belum menentu. Kepala Disdikbud Bulungan Suparmin Seto menegaskan kebijakan itu diambil setelah mempertimbangkan kondisi kabut asap serta hasil koordinasi dengan pemerintah daerah. Namun menurut Suparmin, kebijakan tersebut bukan berarti aktivitas pendidikan dihentikan. Proses pembelajaran tetap berjalan, hanya saja pelaksanaannya dialihkan dari ruang kelas ke rumah masing-masing peserta didik. Kebijakan libur ini lanjut dia akan terus diperpanjang apabila kondisi udara di Bulungan semakin memburuk.
2: Kemungkinan bisa terjadi.

0: Kemendikbud juga memberikan kelonggaran bagi pendidik maupun tenaga kependidikan yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Penyesuaian tugas dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan masing-masing. Ia menegaskan penerapan BDR saat ini masih bersifat sementara. Disdikbud Bulungan akan terus memantau perkembangan kualitas udara dan kondisi kabut asap sebelum menentukan apakah pembelajaran tatap muka dapat kembali dilaksanakan atau perlu diperpanjang. Data Nyusul Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Diti Hanggraini beserta operator Jubair Diki mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
2: Lintas Banjar Nusantaraya.

Sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting? Bekerja tanpa pertanggungjawaban? Pekerjaan terbengkalai? Berpakaian seragam tidak rapi dan tanpa atribut lengkap? Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Sebenarnya usaha memberantas korupsi bukan barang baru. Tapi, sayangnya, badan-badan yang dibentuk silih berganti selalu gagal di tengah jalan. Waktu Orde Lama, pemerintah sudah pernah bikin lembaga anti korupsi juga loh. Nama lembaganya pun canggih, yaitu Panitia Rituling Aparatur Negara dan Komando Tertinggi Rituling Aparat Revolusi. Di zaman Orde Baru, ada tim pemberantasan korupsi, Komisi 4 yang dipimpin Bung Hatta, tokoh proklamator yang dikenal jujur dan berintegritas tinggi, dan juga operasi penertiban atau OPSTIP. Semua lembaga itu tak berumur panjang. Ada saja hambatan yang membuat badan-badan itu akhirnya KO di tengah jalan. Pemberantasan korupsi yang dilakukan dengan cara konvensional ternyata nggak ampuh dan mengalami banyak hambatan. Dari situ, dirasakan perlu metode penegakan hukum yang luar biasa lewat pembentukan lembaga khusus dengan kewenangan luas, independen, bebas dari kekuasaan manapun. Dari sinilah KPK lahir dengan mandat khusus untuk melakukan pemberantasan korupsi.
1: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto. Saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau. Tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Aduh, bau asap rokok lagi.
5: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
4: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
5: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
0: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
4: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
5: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
0: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
6: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan.
6: Hutan adalah aset.
7: Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
8: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan

0: Hai Lin, dari mana nih?
1: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
2: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
1: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
2: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
1: Apa tuh?
2: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya. Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
1: Gitu ya. Terus selain itu apa lagi?
2: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu, lebih baik mencegah daripada mengobati.
3: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

Kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi, Anda akan menyimak Warta Kutim Pagi.

dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar RPD Kutim dimanapun Anda tengah berada dan apa kabar Anda pendengar untuk hari ini. Semoga semuanya dalam kabar baik, sehat dan bersemangat dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Baik, pendengar, selamat bergabung kembali di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Selasa 1 September 2026. Dan pendengar, sejumlah berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur akan kami hadirkan di ruang dengar Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan hingga berakhir tuntas tepat di pukul 8.00 waktu Indonesia bagian tengah. Dengan sejumlah berita di antaranya, hilirisasi batubara jadi metanol, Bupati Ardiansyah optimistis ekonomi Kutai Timur tumbuh. Tingkatkan keterampilan dan peluang usaha, DWP Kutai Timur gelar pelatihan hampers. BKPSDM Kutai Timur dorong mutasi PNS transparan dan akuntabel melalui penguatan administrasi. Baik, pendengar di 99.4 FM, selain berita-berita tersebut, nantinya juga kami akan menghadirkan beberapa berita lainnya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur untuk Anda. Dan tepat di menit 36 lepas dari pukul 7 pagi untuk saat ini bersama Senovani, inilah berita selengkapnya dalam Warta Kutim Pagi edisi Selasa 1 September 2026. Baik, pendengar, mengawali jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini. Kami hadirkan berita pertama terkait hilirisasi batubara jadi metanol, Bupati Ardiansyah optimistis ekonomi Kutai Timur tumbuh. Berita kami kutip dari media Kutai Timur kab.go.id. Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman saat menghadiri groundbreaking pembangunan gedung perusahaan berlokasi di kawasan PT BCIP Dusun Sekurau Bawah, Desa Sekrat, Kecamatan Bengalon pada Senin 31 Agustus 2026 kemarin. Proyek pembangunan yang akan mengolah gasifikasi batubara menjadi metanol ini merupakan salah satu bagian dari agenda hilirisasi sumber daya alam yang masuk dalam proyek strategis nasional atau PSN. Pada tahap awal, fasilitas tersebut ditargetkan mampu memproduksi sekitar 2 juta ton metanol per tahun, termasuk produk samping dengan target mulai beroperasi pada tahun 2029 mendatang. Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman menilai pembangunan industri hilir di Kutai Timur menjadi peluang untuk memperkuat perekonomian daerah. Menurutnya, masuknya investasi di sektor industri pengolahan diharapkan tidak hanya meningkatkan aktivitas ekonomi, akan tapi juga membuka kesempatan kerja bagi masyarakat. Ia menyebut kondisi perekonomian dan meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja atau PHK menjadi salah satu tantangan yang perlu diantisipasi melalui penciptaan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru. Ia juga memastikan pemerintah Kabupaten Kutai Timur siap memberikan dukungan terhadap pembangunan proyek yang menjadi bagian dari program strategis pemerintah pusat. Dari sisi ketenaga kerjaan, proyek tersebut diperkirakan membutuhkan sekitar 2.000 tenaga kerja selama masa konstruksi. Setelah memasuki tahap produksi, kebutuhan tenaga kerja diproyeksikan mencapai sekitar 700 karyawan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama pemerintah Kabupaten Kutai Timur juga menyatakan komitmennya untuk mengawal

pelaksanaan proyek tersebut agar dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat bagi daerah maupun masyarakat di sekitar kawasan industri. Sementara itu, Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung menegaskan bahwa pengembangan gasifikasi batubara menjadi metanol merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan nilai tambah komoditas tambak melalui hilirisasi. Menurutnya, batubara tidak hanya diarahkan sebagai komoditas yang dijual dalam bentuk bahan mentah, akan tapi juga dapat diolah menjadi produk dengan nilai ekonomi lebih tinggi. Pengembangan teknologi gasifikasi juga diharapkan dapat mendukung efisiensi pemanfaatan sumber daya sekaligus mendorong penerapan teknologi yang lebih rendah emisi dalam pengembangan industri. Dengan dimulainya pembangunan proyek tersebut, Kutai Timur berpotensi memperkuat posisinya sebagai salah satu kawasan industri dan investasi strategis di Kalimantan Timur. Kehadiran fasilitas pengolahan batubara menjadi metanol diharapkan memberikan efek berganda melalui investasi, penyerapan tenaga kerja, serta tumbuhnya aktivitas ekonomi di sekitar kawasan proyek. Pendengar, groundbreaking tersebut turut dihadiri Wakil Menteri ISDM Yulio Tanjung, Wakil Bupati Kutai Timur Mah Yunadi, Kapolres Kutai Timur AKBP Aryansyah, dan Dim 0909 Kutai Timur Letkol CZI Zainal Abidin, jajaran pemerintah daerah, unsur TNI Polri, serta pihak manajemen perusahaan.

Ya, baik, pendengar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. BKPSDM Kutai Timur dorong mutasi PNS transparan dan akuntabel melalui penguatan administrasi. Berita kami kutip kembali dari media Kutai Timur kap.go.id. Pendengar, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Kutai Timur menggelar sosialisasi tata cara mutasi antar daerah pegawai negeri sipil sesuai peraturan BKN nomor 5 tahun 2019. Bertempat di Ruang Pelangi Hotel Royal Victoria Sangatta pada Senin 31 Agustus 2026 kemarin. Kegiatan yang berlangsung sehari penuh ini dibuka oleh Kadis BKPSDM Miss Liansyah melalui Sekretaris BKPSDM Indra Ari Irandai. Diikuti oleh perwakilan peserta dari berbagai perangkat daerah terkait tersebut merupakan sebagai langkah strategis dalam mewujudkan tertib administrasi kepegawaian. Selain itu, sosialisasi ini juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta pemahaman yang merata bagi seluruh pengelola kepegawaian mengenai prosedur perpindahan tugas aparatur sipil negara atau ASN. Sekretaris BKPSDM Kutai Timur Indra Ari menegaskan bahwa pentingnya penguatan verifikasi awal berkas administrasi di tingkat internal perangkat daerah. Hal tersebut menurutnya didasari atas evaluasi proses mutasi selama ini yang kerap mengalami keterlambatan akibat ketidaksesuaian dokumen. Menurutnya, di lapangan masih ditemukan adanya pengajuan mutasi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan sehingga berdampak terhadap keterlambatan proses dalam penyelesaian mutasi. Dan melalui sosialisasi ini, BKPSDM berharap para pengelola kepegawaian dapat menjadi perpanjangan tangan informasi yang akurat di unit kerja masing-masing. Dengan verifikasi yang lebih ketat sejak awal, proses tata kelola perpindahan pegawai di Kabupaten Kutai Timur dipastikan dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan profesional. Sementara itu, Kepala Bidang Mutasi dan Promosi BKPSDM Kutai Timur Dina Prihandini menyampaikan bahwa sosialisasi itu diikuti oleh 80 peserta. Seluruh peserta merupakan para kepala subbagian umum kepemudaan atau kepegawaian serta pengelola kepegawaian dari berbagai perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Menurut Dina, mutasi bukan sekedar rutinitas birokrasi, melainkan bagian tak terpisahkan dari manajemen ASN. Ia mengaku mutasi berfungsi sebagai sarana penting untuk pengembangan karir pegawai, sekaligus menjadi instrumen utama dalam mewujudkan pemerataan kualitas pelayanan publik di berbagai wilayah. Oleh karena itu, mekanisme pengusulannya harus dijalankan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, baik, pendengar di 99.4 FM, beralih ke berita selanjutnya. Tingkatkan keterampilan dan peluang usaha, DWP Kutai Timur gelar pelatihan Hampers. Kembali berita kami kutip dari media Kutai Timur kap.go.id. Dalam upaya meningkatkan kualitas SDM, khususnya kreativitas dan keterampilan anggota, Dharma Wanita Persatuan atau DWP Kabupaten Kutai Timur menggelar pelatihan kreativitas dan keterampilan pembuatan hampers pada Senin 31 Agustus 2026 kemarin. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Wanita Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta tersebut diikuti sebanyak 100 peserta yang terdiri atas pengurus dan anggota DWP perangkat daerah se-Kabupaten Kutai Timur. Ketua DWP Kabupaten Kutai Timur Lisnawarti Rizali Hadi mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya DWP dalam meningkatkan kapasitas dan keterampilan anggotanya khususnya melalui bidang kreativitas. Ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti pelatihan dengan serius dan memanfaatkan ilmu yang diperoleh untuk dikembangkan, baik bagi kebutuhan pribadi maupun sebagai peluang usaha yang dapat menghasilkan nilai ekonomi. Menurutnya, keterampilan membuat hampers juga memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai usaha kreatif, terlebih dalam menyambut berbagai momentum perayaan yang biasanya meningkatkan permintaan terhadap produk hantaran dan bingkisan.
Ia juga menekankan semangat berbagi pengetahuan menjadi salah satu bagian penting dalam berorganisasi. Karena itu, peserta yang telah mengikuti pelatihan diharapkan dapat menularkan keterampilan tersebut kepada rekan-rekan di DWP perangkat daerah masing-masing yang belum berkesempatan mengikuti kegiatan ini. Lisnawarti juga mengingatkan pentingnya keberlanjutan kegiatan DWP di masing-masing perangkat daerah. Menurutnya, kegiatan sederhana yang berkaitan dengan peningkatan keterampilan, kreativitas, maupun pemberdayaan anggota tetap dapat dilaksanakan dan dilaporkan sebagai bagian dari aktivitas organisasi. Selain pengembangan kreativitas, ia meminta pengurus dan anggota DWP perangkat daerah untuk memperhatikan administrasi dan pelaporan kegiatan. Hal tersebut dinilai penting agar seluruh aktivitas organisasi dapat terdokumentasi dengan baik serta mendukung tertib administrasi DWP. Sementara itu, Ketua Bidang Ekonomi DWP Kutai Timur Awek Ampung Ayub menjelaskan bahwa pelatihan tersebut dilatar belakangi oleh peran strategis DWP dalam meningkatkan kualitas sumber daya anggota, serta mendukung terwujudnya keluarga yang sejahtera, mandiri, dan produktif. Ia menyebut peningkatan pengetahuan, wawasan, kreativitas, dan keterampilan anggota menjadi salah satu hal yang perlu terus dilakukan melalui berbagai kegiatan yang bersifat edukatif dan produktif. Dan melalui kegiatan tersebut, DWP Kutai Timur menargetkan peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan secara teori, akan tapi juga memiliki pengalaman praktek dalam membuat dan mengemas hamper secara kreatif.

Ya, baik pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Bupati Ardiansyah dorong UMKM Kutai Timur manfaatkan keunggulan komparatif dan perkuat literasi keuangan. Berita kami kutip kembali dari media Kutai Timur kap.go.id, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman mendorong para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk semakin percaya diri mengembangkan usaha dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal yang menjadi keunggulan komparatif daerah. Hal tersebut disampaikan Ardiansyah dalam kegiatan Business Matching Pembiayaan Serta Edukasi dan Literasi Keuangan UMKM Bima Etam Kutai Timur yang berlangsung di ruang Ranti kantor Bupati pada Senin 31 Agustus 2026 kemarin. Bupati Ardiansyah menegaskan Kutai Timur memiliki keunggulan komparatif yang tidak banyak dimiliki daerah lain. Potensi tersebut menurutnya harus menjadi kebanggaan sekaligus peluang yang dapat diolah masyarakat menjadi kekuatan ekonomi. Menurutnya, keunggulan tersebut tidak hanya berada pada sektor industri dan sumber daya alam berskala besar. Masyarakat juga memiliki peluang untuk mengembangkan berbagai komoditas yang berada di sekitar mereka, seperti sektor pertanian yang cukup beragam dan memiliki nilai ekonomi yang cukup menjanjikan. Ardiansyah menilai masyarakat tidak harus masuk ke sektor usaha yang membutuhkan modal dan akses yang besar. Sebaliknya, pengembangan sektor-sektor yang lebih dekat dengan kemampuan masyarakat justru dapat menciptakan pemerataan ekonomi. Di sisi lain, Ardiansyah menekankan pentingnya literasi keuangan bagi keberlanjutan UMKM. Kehadiran perbankan, OJK, dan lembaga keuangan diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pelaku usaha mengenai pengelolaan keuangan sekaligus membuka akses pembiayaan yang lebih baik. Sementara itu, perwakilan Bank Indonesia Cabang Kalimantan Timur Abraham Wahyu Nugroho mengatakan bahwa kemudahan akses pembiayaan perlu berjalan beriringan dengan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan keuangan. Menurutnya, pembiayaan yang mudah diakses akan lebih optimal apabila masyarakat memiliki literasi keuangan yang memadai. Ia menjelaskan upaya tersebut membutuhkan kolaborasi berbagai pihak mulai dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Lembaga Pemberi Pembiayaan, hingga pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi itu dinilai penting untuk memastikan masyarakat, khususnya UMKM, memiliki akses terhadap sumber pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan usahanya. Diketahui kegiatan yang diikuti sebanyak 250 orang ini merupakan para pelaku UMKM, merupakan kegiatan hasil kolaborasi antara pemerintah dengan BI, OJK, Lembaga Jasa Keuangan, serta BPJS Ketenagakerjaan yang akan berlangsung sehari efektif, yang diisi dengan edukasi dan sosialisasi terkait informasi yang berkaitan dengan pemanfaatan layanan jasa keuangan bagi para pelaku UMKM. Ya, baik pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda.

Baik, Badegar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Uji petik spam KEK MBTK, pasokan air bersih untuk pesisir Kutai Timur kian dekat. Berita kami kutip dari media koran Kaltim, komitmen penyediaan layanan air bersih bagi masyarakat di wilayah pesisir di Kabupaten Kutai Timur kembali menunjukkan progres nyata. Hal tersebut ditandai dengan pelaksanaan peresmian uji petik pemanfaatan sistem penyediaan air minum atau SPAM kawasan ekonomi khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan pada Minggu 30 Agustus 2026. Pendengar, uji petik tersebut menjadi tahapan penting sebelum jaringan air bersih dari fasilitas SPAM KEK MBTK dioperasikan secara lebih luas untuk melayani kebutuhan masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Sangkulirang dan sekitarnya. Direktur Utama Perumda Tirta Tua Benua Kutai Timur Suparjan mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari proses pengujian kesiapan sistem distribusi air sebelum pelayanan diberikan secara massal kepada masyarakat melalui sambungan rumah tangga. Menurutnya, sejumlah aspek teknis menjadi perhatian dalam tahap uji petik, mulai dari kapasitas debit air, tekanan pada jaringan pipa, hingga keandalan distribusi menuju wilayah pelayanan. Selain itu, debit dan tekanan air harus stabil, begitu juga jaringan distribusinya harus benar-benar siap sebelum pelayanan diperluas kepada masyarakat. Pihaknya terus berkoordinasi dengan PT Melati Bakti Sejahtera atau PT MBS dalam melakukan evaluasi teknis di lapangan. Hal tersebut dilakukan agar air yang didistribusikan nantinya tidak hanya tersedia secara berkelanjutan, akan tapi juga memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Pendengar, melalui momentum uji petik pengelolaan infrastruktur air di air bersih di kawasan Sangkulirang diharapkan dapat memberikan dampak lebih luas terhadap kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan air bersih dinilai tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga, akan tetapi juga menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah pesisir. Layanan air bersih memberikan solusi bagi masyarakat yang selama ini membutuhkan pasokan air bersih yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Karhutlah kembali terjadi di Kutai Timur, 3 hektar gambut terbakar. Baik pendengar, berita kami kutip dari media radarbontang.com. Pendengar, kebakaran melanda sekitar 3 hektar lahan gambut di Jalan Swadaya Ujung RT 35 Kelurahan Singagewe Kecamatan Sangatta Selatan pada Minggu 30 Agustus 2026. Api berhasil dikendalikan, akan tetapi petugas masih mewaspadai bara yang bertahan di bawah permukaan tanah. Dan pendengar, kebakaran pertama kali diketahui sekitar pukul 16 WITA. Tiupan angin cukup kencang membuat api cepat menjalar di kawasan tersebut. Kapolsek Sangatta Utara AKP Bambang Eko mengatakan bahwa personel gabungan bergerak menuju lokasi dan pemadaman dimulai sekitar 12 menit kemudian. Upaya pemadaman berlangsung hingga sekitar pukul 17.45 menit WITA. Tidak ada korban jiwa maupun kerugian material yang dilaporkan dalam kejadian tersebut. Meski api di permukaan berhasil dikendalikan, petugas melanjutkan pendinginan dan pemantauan. Kondisi lahan gambut membuat bara dapat bertahan di bawah permukaan tanah dan berpotensi kembali memunculkan titik api. Penanganan melibatkan personel TNI, Polri, BPBD Kutai Timur, Damkar, pemerintah kecamatan, masyarakat peduli api, relawan, dan sejumlah instansi terkait. Armada yang dikerahkan antara lain mobil water supply dan kendaraan patroli BPBD Kutai Timur, mobil tangki Lanal Sangatta, mobil supply damkar, serta kendaraan supply KPHP Bengalon. Personel di lapangan berasal dari Lanal Sangatta, Pos Muara Sangatta, Pol Subsektor Sangatta Selatan, BPBD Kutai Timur, Kecamatan Sangatta Selatan, MPA Singagewe, Laskar Kebangkitan Kutai, Tagana, Koramil Sangatta Utara, Damkar, Brimob, BKO Samarinda, dan KPHP Bengalon. Dan pendengar, Bambang mengatakan karakteristik lahan gambut membutuhkan kewaspadaan lebih dalam proses pemadaman. Api yang tidak lagi terlihat di permukaan belum memastikan seluruh bara di dalam tanah telah padam. Dan penyebab kebakaran belum diketahui, aparat masih melakukan pendalaman untuk mengetahui sumber awal api. Masyarakat juga diminta untuk menghindari aktivitas pembakaran terbuka dan kegiatan lain yang berpotensi memicu kebakaran selama kondisi cuaca kering.

0: Ya, baik, Mbak Dengar. Di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tutup BRC 2026, Bupati mengatakan bahwa pemerintah berupaya bangun karakter generasi muda. Berita kami kutip dari media satu meja news.id. Setelah bergulir selama satu bulan penuh, turnamen sepak bola Bumi Rapa Cup atau BRC tahun 2026 resmi berakhir. Penutupan turnamen yang berlangsung sejak 1 Agustus lalu ini dilakukan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kutai Timur Basuki Isnawan, mewakili Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman di Stadion Buaya Rapak, Desa Bumi Rapa, Kecamatan Kaubun pada Minggu 30 Agustus 2026. Dalam sambutannya, Basuki menyampaikan apresiasi mendalam dari Bupati kepada seluruh elemen masyarakat, panitia, hingga pihak swasta yang telah bahu-membahu mensukseskan ajang bergengsi di Kecamatan Kaubun ini. Lebih dari sekedar kompetensi kompetisi mencari juara, Basuki menegaskan bahwa BRC 2026 merupakan wujud nyata upaya pemerintah dalam membangun karakter generasi muda. Menurutnya, olahraga adalah benteng utama untuk menjauhkan anak-anak muda dari ancaman narkoba dan kenakalan remaja. Turnamen yang melibatkan tim-tim dari seluruh desa di Kecamatan Kaubun ini tidak hanya menjadi ajang unjuk gigi para pesepak bola lokal, akan tapi juga simpul pemersatu masyarakat. Kehadiran anggota DPRD Kutai Timur Ardiansyah dan Hasbullah, Kepala Teknik Tambang PT Indeksim Koalindo, Camat Kaubun, serta unsur Forkopimcam dalam acara penutupan menandakan sinergi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Basuki juga memberikan motivasi kepada seluruh peserta. Ia mengingatkan bahwa kekalahan bukanlah akhir segalanya, melainkan batu loncatan untuk berlatih lebih keras. Sementara itu, Kepala Desa Bumi Rapak, Padil Hidayat, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, terutama PT Indeksim Koalindo, yang telah memberikan dukungan penuh. Dan berharap dukungan ini terus berlanjut dan pelaksanaan BRC di masa depan dapat semakin berkualitas. Pendengar, penutupan BRC 2026 ini menjadi momentum penting tidak hanya untuk merayakan juara, akan tapi juga untuk memperkuat fondasi pembinaan sepak bola usia dini di tingkat desa, sekaligus menegaskan komitmen bersama dalam menciptakan generasi muda Kutai Timur yang sehat dan berprestasi. Baik, pendengar, demikian berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Selasa 1 September 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan pastikan pula Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami, karena Senovani juga masih akan hadir kembali untuk menjumpai Anda di program selanjutnya. Dan akhirnya, dari kawasan Sulawesi nomor 8 RP di Kutim 99.4 FM, Senovani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan mandiri kita bisa.
1: Demikian tadi, Anda telah menyimak Warta Kutim Pagi.